0: Sarwo, selamat pagi kakak.
1: Oh, selamat pagi juga dek. Pagi-pagi gini mau kemana?
0: Sapi beli susu dulu kakak. Habis itu sapi main boneka dengan teman-teman.
1: Hah? Sapi beli susu? Sapi main boneka?
2: Kata sa menunjukkan kata saya, sedangkan kata pi adalah pergi. Ada juga kata ko untuk kamu dan kitorang untuk kita.
3: Pro 1.
2: Beragam suku dan budaya membuat Indonesia kita unik dan menarik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Waidu magi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Massimiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmoush dan kawan-kawan tampil sangat

0: menggunakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan. Kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang. Kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nispu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: kemarin, 6 ABP Woman tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Woman Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan

Fast Angel Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Kali ini kita bersama di Pro Dangdut Dangdut. Adalah kita rangkaian lagu-lagu dangdut sudah menemani Anda pendengar, dan nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, untuk Anda yang mau request lagu dangdut, boleh di request ya, baik melalui line telepon ataupun bisa kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Saya bacakan ya yang sudah masuk melalui pesan chat. Selamat siang kakak, bisa request lagu dangdut dari Dewi Persik. Lagu ini dikirim buat Perkor Wader ya, yang lagi tidur siang. Dari Mansar Babaruk, terima kasih untuk Mansar yang sudah bergabung. Lagunya dari Dewi Persik, ditunggu saja ya, nanti akan saya hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Saya pilihkan satu lagu dari Dewi Persik dengan Mimpi Manis. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

satu lagu dari Dewi Persik dengan Mimpi Manis sudah saya hadirkan ya ke ruang dengar Anda pendengar, mengantarkan kita saat ini pukul 14.27 menit waktu Indonesia Timur untuk Mansar Babaruk ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu yang sudah di request tadi. Saya bacakan lagi pesan chat yang sudah masuk ya dari Fitri di Suneri, request lagu dari Roma Irama, judulnya Sahabat. Baik, untuk Fitri di Suneri, lagunya saya hadirkan ya, menemani aktivitas di siang ini, mudah-mudahan terhibur.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari

0: dibuang sampah pada tempatnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, benar kami akhiri rangkaian lagu-lagu dangdut 3 bersamaan Pro Dangdut untuk siang ini. Selanjutnya kita jelang pukul 15 penyampaian buletin berita daerah Biak.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore. Berikut kami sampaikan topik utama Buletin di antaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor gelar workshop tata kelola dana desa 2026 kepada 254 aparat pemerintahan kampung guna terhindar dari persoalan hukum. Suara kontingen Kabupaten Biak Numfor bergema hingga pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli.

0: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penyaluran dana desa tahun 2026 bagi pengelola dana kampung se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung 4 hari mulai Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat pekan ini bertempat di ruang arsip BPKD Biak Numfor. Kegiatan workshop ini mengusung tema Tata Kelola Dana Desa 2026 Akurat, Akuntabel, Tepat Sasaran untuk mewujudkan Biak Numfor yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Diikuti peserta terdiri dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kaur Keuangan, Ketua BPK Kampung, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Distrik, dan unsur terkait lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPMK Biak Numfor, Iputu Wiatnyana, kepada awak media menjelaskan tujuan utama kegiatan ini untuk menyamakan persepsi pengelolaan dan penyaluran dana desa tahun 2026, mencegah keterlambatan penyaluran dan pengembalian dana desa ke kas negara, serta memperkuat kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kampung. Selain itu, memperkuat kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kampung, mengoptimalkan penggunaan SISKEUDES, OMSPAN, dan sistem keuangan daerah, serta mendukung pembangunan kampung yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
1: Kewajiban-kewajiban kita sebagai pengelola dana desa ini, kami ingatkan terlebih dahulu bahwa kemana arah dana desa itu jangan sampai kita salah langkah. Jadi kami sebagai kepala UPD mewanti-wanti dari awal, sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Kami semua mencintai mereka, mengasihi mereka. Alangkah baiknya sebelum dia kita percayakan ini uang untuk kegiatan desa sesuai dengan APBK desa, tolong digunakan dengan baik supaya kita sama-sama mulai bertanggung jawab untuk pembangunan. Walaupun mungkin nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kan pengurangan hampir 50% dari tahun kemarin. Jadi jumlahnya memang tahun ini nggak sampai 100 miliar. Hanya 90-an sekian. Sekarang tahap pertama kita cair sekitar 38.061.552.400 rupiah. 38,06 untuk seluruh kampung.
0: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Numfor Iputu Wiatnyana atas nama pemerintah daerah berharap melalui workshop ini seluruh pengelola dana kampung memahami aturan terbaru dan mekanisme penyaluran, dengan begitu dana desa bisa segera disalurkan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan workshop dibuka secara resmi Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dan dihadiri penjabat Sekda Sakarias El Mailoa, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan sejumlah tamu undangan lainnya dengan menghadirkan pembicara berkompeten yaitu Kejaksaan, Perpajakan, Inspektorat, dan pembicara lainnya.
2: Suara kontingen Kabupaten Biak Numfor bergema hingga pelaksanaan Pespa Rawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Roni Lololuan kembali melaporkan.
0: Kontingen Kabupaten Biak Numfor terus mematangkan persiapan menghadapi perhelatan Pespa Rawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat yang dijadwalkan mulai 20 hingga 28 Juni 2026. Pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional itu, Kabupaten Biak Numfor menurunkan 6 kategori dari 12 kategori yang dilombakan. Ketua Kontingen Pespa Rawi Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma yang juga Sekretaris DPRK Biak Numfor menyebut sebanyak 156 peserta akan mewakili Bumi Cendrawasih untuk membawa nama baik Provinsi Papua. Bahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, baik paduan suara anak, paduan suara remaja, paduan suara dewasa wanita, musik gereja nasional, musik pop gereja, dan vokal grup. Dikatakan pelepasan kontingen Pespa Rawi Biak Numfor akan dilakukan oleh Bupati Biak Numfor melalui penyerahan bendera kontingen, direncanakan sebelum kontingen bertolak ke Manokwari.
3: Pelepasan tim kontingen Biak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bupati menyerahkan bendera kontingen Biak Numfor ke Ketua Kontingen Pespa Rawi Biak Numfor. Harapan kami dengan kesiapan penampilan di 6 kategori di Kabupaten Biak Numfor itu pastikan semua kategori sudah menampilkan ini, sehingga persiapan-persiapan lain secara non teknis yang sementara lagi dirampungkan Harapan kami selaku ketua tim kontingen Pesparwi Kabupaten Biak Numfor dan juga bagian dalam kontingen Pesparwi Provinsi Papua, dengan kesiapan tim yang ada, harapan tampil maksimal dan menampilkan yang terbaik dengan kerendahan hati dan melakukan puji-pujian dengan sesuai firman Tuhan yang mengatakan memuji Tuhan dengan roh dan akal budi, Tuhan yang akan berperkara di sini. Dan kalau kita sudah tampilkan dengan baik, juara itu dia datang sendiri.
0: Ketua tim kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma mengatakan kesiapan Pesparawi Biak Numfor telah mencapai 95% dan berharap tetap rendah hati, memuji Tuhan dengan roh dan akal budi, jaga kesehatan, istirahat cukup, dan hindari makanan dan minuman sensitif yang mengganggu suara. Kontingen berangkat ke Manokwari pada 18 Juni dengan menggunakan kapal cepat disediakan oleh pemerintah daerah Biak Numfor. Selaku Ketua Tim Pesparawi Nasional, Dr. Andus Yudi Gewanma mengapresiasi dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya Bupati Biak Numfor, baik menyangkut hal non-teknis hingga transportasi untuk seluruh kontingen.
2: Pendengar, pelepasan murid kelompok BTK Sukaria Biak tanamkan karakter akhlak mulia. TK Sukaria Biak Numfor menggelar acara pelepasan peserta didik kepada sebanyak 62 murid kelompok B untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Berlangsung di KSL Ballroom Biak pada Senin 15 Juni 2026. Mengusung tema melepas dengan bangga, mengantar dengan doa, menyongsong masa depan dengan sukacita. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik YPPK, Komite Sekolah, serta para orang tua dan wali murid. Kepala Sekolah TK Sukaria Biak Norce Aibuan dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan di TK tidak hanya sebatas kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, namun anak-anak juga diajarkan berbagi, disiplin, memaafkan, dan menjadi teman yang baik. Semua telah ditanamkan sebagai bekal hidup. Kepada orang tua murid, kepala sekolah juga menyampaikan permohonan maaf jika selama mendidik terdapat sikap atau ketegasan yang berlebihan, yang semata-mata sebagai bentuk kasih sayang agar para murid tumbuh cerdas dan berkarakter. Mewakili orang tua murid, Yunus Manape menyampaikan kesan mendalam atas pelayanan yang diberikan oleh para pendidik. Ia mengapresiasi perhatian tinggi yang diberikan, bahkan dalam kondisi hujan sekalipun, kepala sekolah dan guru tetap menjemput anak-anak hingga ke pintu gerbang. Ia juga mengajak seluruh orang tua untuk terus mendukung sekolah dan mendampingi anak-anak, serta mengingatkan para murid agar tetap patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Mewakili teman-temannya murid kelompok B, Nadine Kaviar mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada bunda-bunda yang sudah sabar membimbing setiap hari. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor Nyonya Imelda Wospakrikman Snembra menekankan bahwa pendidikan usia dini adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter. Anak belajar mengenal diri sendiri, bertanggung jawab, menghargai sesama, dan mengenal Tuhan. Kemampuan mereka hari ini membuktikan bimbingan guru yang luar biasa. Dari pihak pemerintah, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Meice Rumaropen menyampaikan apresiasi tertinggi. Menurutnya, pendidikan di usia dini adalah fondasi masa depan. Nilai kemandirian, kejujuran, dan akhlak yang ditanamkan menjadi bekal berharga. Acara pelepasan diramaikan dengan persembahan tarian dari murid-murid dan ditutup dengan harapan bersama agar ilmu yang diperoleh menjadi berkat dan kelak murid-murid TK Sukaria tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, serta berbudi pekerti luhur. Pendengar, harga berbagai komoditas pangan di pasar tradisional Biak Numfor naik, termasuk harga minyak goreng. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di pasar tradisional Biak Numfor tercatat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini disampaikan Lili Suryani, salah satu pedagang sembako dan komoditas pangan, Senin 15 Juni 2026. Bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram, sementara bawang putih masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit yang harganya berfluktuasi bervariasi antara Rp60 hingga Rp90.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Kenaikan juga terlihat pada harga minyak goreng, khususnya merek Bimoli yang sebelumnya dibanderol sekitar Rp110.000 per kemasan 5 liter, kini melonjak hingga Rp115.000. Sementara minyak goreng minyak kita dan masku dijual seharga Rp25.000 per liter, terpaut sekitar Rp5.000 lebih murah dibandingkan harga eceran Bimoli. Secara keseluruhan, kenaikan harga minyak goreng mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kemasan. Untuk komoditas lain, harga telur ayam lokal masih terbilang stabil di angka Rp2.500 per butir atau sekitar Rp75.000 per satu rak. Harga daging ayam berkisar Rp45.000 hingga Rp46.000 per kilogram, sementara beras mangga dijual Rp18.000 per kilogram dengan harga kemasan 10 kilogram mencapai Rp170.000 dan kemasan 20 kilogram seharga Rp330.000. Sedangkan gula pasir dari Rp20.000 naik menjadi Rp21.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini tidak terlepas dari melonjaknya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax yang berpengaruh pada biaya angkut dan operasional, otomatis harga barang di pasar pun ikut melonjak.
5: Kota Biak lagi perputaran uangnya lagi susah, kalau harganya terus meningkat, kasihan orang kecil. Karena harga cuma mau makan sehari saja, cuma bumbu saja, hampir Rp50.000 tidak cukup. Kasihan orang kecil yang cuma jual pinang untuk makan sehari-hari, jadi mereka susah. Kalau bisa ya, karena harga-harga. Sedangkan kalau harga barang di pasar kan tergantung harga minyak. Pertamax sudah melambung tinggi, otomatis semua barang melonjak.
4: Kenaikan harga ini dirasakan cukup memberatkan oleh sebagian warga pembeli. Roberto, salah satu warga yang sedang berbelanja, mengaku harus mengatur ulang pengeluaran belanja harian dikarenakan beberapa harga bahan pokok yang naik seperti minyak goreng.
6: Sempat beberapa dari bahan pokok yang saya belanjakan harganya cukup naik, ya mulai dari minyak goreng, terus bahan-bahan pokok lainnya. Nah ini juga mungkin berpengaruh karena bahan bakar minyak atau BBM yang sempat naik juga. Ini sangat memberikan dampak yang membuat kita sebagai masyarakat ini merasa ini perlu untuk jadi perhatian juga. Apalagi kita yang masyarakat penghasilan di bawah rata-rata ini merasa sangat bahwa ini menjadi berat bagi kita. Semoga ke depan ada perhatian, ada perubahan-perubahan lagi sehingga harga bahan pangan kembali normal dan juga terjangkau untuk kita.
4: Meskipun beberapa harga komoditi pangan dan bahan pokok naik, namun ketersediaan stok semua barang di pasar tradisional Biak Numfor masih terbilang aman dan tidak ada kelangkaan.
2: Pelepasan peserta didik KB Intan Kasih angkatan pertama tahun ajaran 2025-2026. Sekolah KB Intan Kasih Parai menggelar acara pelepasan peserta didik angkatan ke-1 tahun pelajaran 2025-2026 pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Sebanyak 18 siswa resmi mengakhiri masa belajar mereka di lembaga pendidikan tersebut dan siap melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah KB Intan Kasih, Carolina M. Magmaker, SPD, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui selama satu tahun terakhir, bahwa selama satu tahun masa belajar, anak-anak mengalami perkembangan yang pesat. Dari yang awalnya pemalu dan belum terbiasa, kini tumbuh menjadi pribadi yang ceria, berani, pandai bersyukur, serta mulai mengenal ajaran iman. Ia menegaskan bahwa KB Intan Kasih bukan sekedar tempat belajar membaca, menulis, dan berhitung, melainkan lembaga yang berfokus menanamkan dasar iman, kasih, dan perilaku baik sesuai ajaran firman Tuhan. Kepada siswa yang telah lulus, Carolina berpesan, teruslah menjadi anak yang rajin, taat kepada orang tua dan guru, selalu berdoa dan mengasihi Tuhan. Ia juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada orang tua atas kepercayaan dan kerjasama selama ini, serta kepada para guru atas kesabaran dan ketulusan dalam mendidik. Sementara itu, Ketua Komite Sekolah sekaligus mewakili orang tua murid, Daniel Rumpaidus, menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan selama ini. Ia juga berpesan kepada anak-anak agar tetap semangat belajar dan membawa bekal kebaikan yang telah diajarkan. Ia mengajak semua pihak untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Acara pelepasan peserta didik ini ditutup dengan harapan agar para siswa kelak tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, serta senantiasa diberkati.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita terakhir, Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Agung Baiturrahman Biak menyambut 1 Muharram menggelar doa akhir tahun dan awal tahun. Oki Pinontoan melaporkan.
8: Zikir dan istighosah akan digelar panitia hari-hari besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor dan Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Agung Baiturrahman Biak pada Senin 15 Juni 2026. Ketua PHBI Biak Numfor yang juga Ketua BKM Masjid Agung Baiturrahman Biak Haji Andi Firman Majadi mengatakan zikir dan istighosah dilaksanakan pada ba'da sholat asar dan ba'da sholat maghrib. Umat muslim selanjutnya diharapkan dapat mengikuti zikir dan istighosah
9: dalam
8: tersebut.
9: Rangka menyongsong datangnya tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, PHBI Kabupaten Biak Numfor bekerja sama dengan Badan Kesejahteraan Masjid Agung Baiturrahman Biak akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan doa bersama dalam rangka akhir tahun 1447 Hijriah, dan kita menyambut tahun baru Hijriah 1448 yang akan dilaksanakan pada hari ini Senin 15 Juni dan bertempat di Masjid Agung Baiturrahman Biak. Selesai pelaksanaan sholat asar untuk doa akhir tahun, dan insya Allah kita akan melaksanakan doa awal tahun selepas sholat maghrib berjamaah di Masjid Agung Baiturrahman Biak.
8: Andi Firman menambahkan, untuk semarak 1 Muharram 1448 Hijriah, pihaknya akan gelar jalan sehat dan pelayanan cek kesehatan gratis pada Selasa 16 Juni 2026. Pelayanan cek kesehatan gratis tersebut, PHBI berkolaborasi dengan Puskesmas Biak Kota.
9: Untuk pelaksanaan hari rayanya, atau PHBI Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan Muharram Jalan Sehat atau juga Muharram Barokah, mana dalam kegiatan ini kita bersama dengan jamaah untuk melakukan jalan sehat dalam rangka memeriahkan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kami telah mendapat dukungan dari beberapa sponsor dan kami berharap umat Islam sekota Biak dan sekitarnya bisa ikut meramaikan kegiatan di Makassar. Dan juga kami mendapat dukungan, alhamdulillah puji Tuhan, kita dapat dukungan dari Puskesmas Biak Kota untuk kegiatan cek kesehatan gratis. Dan bagi masyarakat atau jemaah yang ikut melaksanakan kegiatan jalan sehat, boleh ikut melakukan cek kesehatan gratis dengan
8: berbagai hadiah door prize menarik telah disiapkan PHBI bagi umat muslim yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat menyambut 1 Muharram.

Pendengar, sekian penyampaian Warta Berita Daerah Biak dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda. Jadi Bia sore ini edisi Selasa 16 Juni 2020 Anda. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat jalankan aktivitas untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini. Apapun agenda yang akan Anda lakukan ya hingga malam hari, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda, dan juga khususnya untuk Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4. Ya, untuk selalu jaga kesehatan keselamatan Anda dalam berkendara, dan yang terpenting juga untuk Anda ya, penting sekali untuk membawa helm ya, dan memakai helm, dan juga Anda bisa prepare membawa jas hujan dan perlengkapan lainnya karena cuaca tabiat yang saat ini terpantau sering berubah-ubah ya. Saat ini terpantau juga mendung di ujung sana. Mudah-mudahan untuk Anda yang akan bepergian jauh ya, untuk selalu jaga kesehatan saja dan keselamatan Anda dalam berkendara tentunya. Ya, berikan rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Hanif menemani di sore hari ini. Karena di jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah dalam buletin Pro 1 RRI Bia tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu saat informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ini terkait Semarak Muharram 1448 Hijriah, umat muslim di Biak antusias ikuti jalan sehat. Pendengar, jalan sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang digelar panitia hari-hari besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah diikuti ribuan umat muslim pada hari ini Selasa 16 Juni 2020 Anda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin mewakili Bupati Markus Octavianus Mansnembra melepas peserta jalan sehat tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dengan lokasi start di halaman Masjid Agung Baitrahman Biak. Ya, pendengar, pawai jalan sehat dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimeriahkan oleh drum band dari pesantren Dedei Babu Salam dan juga diikuti pelajar, mahasiswa, murid TPQ TPA, yayasan, pesantren hingga majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.

Ya pendengar, lebih lanjut jalan sehat dalam rangka Semarak Muharram 1448 Hijriah ini juga diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biakota. Dan tak lupa ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung. Ya, sekian satu informasi di sore hari ini pendengar terkait umat muslim di Biak antusias ikuti jalan sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah dilansir dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Biak sore ini pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama saya Hanif, pendengar menemani sore hari Anda. Rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan kembali hingga nanti celah pukul 17. Kita ikuti bersama penyampaian Cek Fakta oleh komdiki.go.id. Ya, pendengar, tak lupa juga kami ucapkan khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari sama-sama kita jadikan momentum hijrah ini pendengar untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman dan memperbanyak amal kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap langkah kita bersama. Ya, pendengar, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di berbagai daerah di Indonesia juga dirayakan dengan cara yang bermakna. Setiap wilayah memiliki keunikan dalam pelaksanaannya, ini mulai dari tradisi doa bersama di masjid, ziarah ke makam leluhur, sampai kegiatan seni dan budaya. Ya, kali ini kami ajak Anda untuk kita jelajah bersama ragam tradisi yang dilangsungkan di Indonesia saat perayaan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Yang pertama, pendengar, kita ke Yogyakarta. Ada Tapa Bisu dilaksanakan oleh masyarakat Yogyakarta.

Ya, beredar di Yogyakarta, peran ini justru masyarakatnya dilakukan dalam nuansa hening. Di Yogyakarta, satu Muharram ada tradisi yang dikenal dengan nama Tapa Pisu. Melansir di laman Museum Sono Budoyo, setelah pihak keraton menjalankan ritual jamasan pusaka, masyarakat berkumpul lalu berjalan mengelilingi benteng pada malam harinya. Ya, berjalan dalam diam, tak memakai alas kaki, dan juga ada suara teriakan, saling mengucap selamat maupun canda tawa. Jadi ini benar-benar seni, sunyi ya, atau hening nih pendengar. Dan juga mana warga bersama-sama menempuh jarak, ini kurang lebih sekitar 4 km dengan hati yang tenteram, sederhana, namun

Yang selanjutnya pendengar, pawai obor, yang mana di sebagian besar daerah di Indonesia pawai obor ini telah menjadi acara tahunan yang tak terpisahkan dalam rangka meriahkan perayaan Tahun Baru Islam. Ya, masyarakat dari berbagai kelompok usia dengan kompak mengenakan pakaian muslim sambil berpawai ya, memegang obor. Ya, tak hanya berkumpul di satu titik saja, pendengar, masyarakat biasanya ini akan jalan-jalan berkeliling kampung atau desa untuk merayakan Tahun Baru Islam. Pawai obor kerap diiringi lantunan solawat atau pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Selanjutnya pendengar di Tidar, masyarakat di sekitar lokasi wisata Kebun Raya Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, juga memiliki tradisi unik dalam menyambut Tahun Baru Islam. Mereka biasa mengadakan ziarah yang digelar setiap malam satu suro atau satu Muharram dalam kalender Hijriah. Ya, dalam pelaksanaan tradisi ziarah di Gunung Tidar ini, pendengar, masyarakat akan beramai-ramai menyambangi makam para leluhur untuk membacakan doa, membaca Al-Quran hingga membersihkan makam.

Ya, pendengar, kita kembali ke Yogyakarta. Kegiatan tahunan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram, masyarakat Yogyakarta merayakan juga dengan menggelar tradisi sakral Mubeng Beteng atau Lampah Ratri. Ya, pendengar, Mubeng Beteng ini merupakan tradisi berjalan kaki mengelilingi benteng keraton Yogyakarta dalam nuansa hening, tertib, dan hikmat. Ya, keheningan ini dimaknai sebagai sarana introspeksi diri atas perjalanan hidup selama setahun terakhir, serta munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan, kedamaian, dan keberkahan pada yang akan datang. Selanjutnya kita ke Kelaten, Jawa Tengah. Pendengar, pada bulan Muharram, masyarakat Kelaten di Jawa Tengah biasa menggelar tradisi suroan. Tradisi turun-temurun ini biasa diadakan pada hari ke-7 bulan Muharram. Yang menariknya, pada mulai malam suroan ini, pendengar, sebagian besar warga tidak tidur selama 24 jam. Mereka sengaja terjaga semalam suntuk agar dapat melakukan laku prihatin, yakni perenungan mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perasaan diri atau muhasabah diri. Selanjutnya kita ke Magetan, pendengar, yang ada di Magetan, Jawa Timur. Ini masyarakat biasanya merayakan Tahun Baru Islam dengan Leduk Suro. Ya, nama Leduk sendiri merupakan singkatan dari perpaduan seni perkusi, lesung, dan beduk. Ya, tradisi warisan leluhur ini sangat dinanti warga karena terdiri dari serangkaian acara yang meriah seperti atraksi musik, tarian tradisional, dan kirab budaya. Ya, selanjutnya pendengar, puncak acaranya ini yakni pembagian ribuan kue bolu kepada masyarakat yang percaya membawa berkah yang dikenal dengan tradisi bolu leduk. Yang terakhir kita ke Pati, pendengar, di Jawa Tengah. Masyarakat di Pati, Jawa Tengah ini menggelar tradisi barikan untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Tradisi ini dilakukan dengan warga berkumpul bersama di jalanan desa atau tempat terbuka lainnya pada malam hari. Ini biasanya setelah maghrib atau isya, ya, dengan beralaskan tikar. Ya, jadi setiap keluarga ini membawa nasi dan lauk pauk dari rumah. Makanan tersebut nantinya dikumpulkan dan kemudian didoakan oleh pemuka agama setempat dan dimakan bersama-sama. Dan tentunya peringat, tradisi ini bukan sekedar makan bersama saja, tapi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar warga. Ya, pendengar, itu dia beberapa tradisi menyambut Tahun Baru Islam dari berbagai daerah di Indonesia, dilansir dari beautynesia.id.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita ke informasi menarik untuk Anda. Ya, khususnya juga untuk Anda yang memiliki planning atau rencana berlibur saat bulan Juni ini. Ya, apalagi kalau kita lihat bersama ya, pendengar, cuaca di Indonesia tentunya yang sering berubah ya, kadang panas, kadang hujan, salah satunya di Kota Biak juga. Nah, jadi penting sekali untuk Anda pendengar bagaimana alternatif untuk Anda tetap enjoy, happy saat berlibur, saat long weekend atau libur panjang tanpa terkendala cuaca. Saat cuaca berubah, pendengar, ada berapa cara? Salah satunya 4 cara biar liburan Anda tetap seru dan menyenangkan. Ya, pendengar, waktu liburan seharusnya ini jadi momen yang menyenangkan ya, untuk refreshing dan menikmati waktu bersama orang tersayang. Ya, namun rencana perjalanan kadang tidak sesuai mulus ya, karena cuaca yang sering berubah-ubah. Hujan tiba-tiba turun, angin kencang, atau cuaca panas seringkali membuat aktivitas jadi kurang nyaman. Nah, lantas ada berapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan, pendengar, agar liburan ini tetap menyenangkan ya, meski cuaca sedang kurang mendukung. Ya, apalagi untuk Anda yang memiliki planning ya, liburan ke luar kota Biak, ada berapa cara yang bisa Anda persiapkan dulu ya, pendengar, agar tidak kaget saat berlibur di kala cuaca tidak menentu saat ini. Nah, yang pertama dan terpenting, pendengar, Anda harus siapkan rencana alternatif sejak awal. Nah, sebaiknya Anda bisa menyiapkan beberapa pilihan destinasi cadangan. Ini terutama tempat wisata indoor, salah satunya museum, perpustakaan, bioskop, kafe, atau pusat perbelanjaan khas daerah setempat. Nah, tempat ini bisa jadi solusi tepat untuk Anda ya, saat cuaca kurang mendukung dan kurang nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, selain tetap membuat liburan Anda berjalan lancar dan menyenangkan, mengunjungi destinasi dalam ruangan juga bisa memberikan pengalaman baru dan menambah wawasan tentang budaya maupun kehidupan masyarakat di kota yang sedang Anda kunjungi. Nah, Anda juga bisa mencoba mencari hiburan lokal ya, mendengar, seperti pertunjukan musik atau teater yang berpotensi menjadi momen paling berkesan selama perjalanan Anda. Yang kedua, pendengar, pastikan Anda membawa perlengkapan ya, seperti jas hujan, payung lipat, atau jaket tahan angin untuk antisipasi perubahan cuaca mendadak. Nah, lengkapi juga, pendengar, dengan sepatu dan tas tahan air ya, agar perjalanan ini tetap nyaman, karena dengan persiapan yang tepat, Anda bisa menikmati wisata makin aman, nyaman, tanpa khawatir terganggu cuaca. Apalagi untuk Anda yang tetap keke ya berlibur di luar ruangan, Anda bisa persiapkan dulu ya seperti jas hujan, payung lipat, atau jaket tahan angin untuk antisipasi perubahan cuaca mendadak. Nah, yang selanjutnya, pendengar, jika cuaca tidak mendukung untuk beraktivitas di luar, Anda tetap bisa menikmati fasilitas penginapan ya, seperti kolam renang indoor, spa, gym, atau ruang baca. Nah, apalagi untuk Anda yang menginap di hotel ya. Nah, Anda bisa menikmati itu ya, fasilitas penginapan seperti kolam renang ya, kolam renang indoor, ada spa, gym, atau untuk Anda yang suka baca. Nah, waktu yang ada pun ini bisa Anda alihkan ya, untuk relaksasi maupun kegiatan produktif lainnya. Nah, yang menarik, beberapa hotel juga, pendengar, ini menawarkan aktivitas seperti ada kelas memasak, ya, tur budaya singkat, dan lainnya. Dengan pilihan ini, waktu menginap tetap terasa seru dan penuh pengalaman tanpa perlu keluar dari area hotel. Ya, untung-untung kalau terpotong ya dengan waktu liburan Anda, nah ini bisa menjadi alternatif untuk Anda berlibur ya. Daripada menunggu cuaca yang tidak menentu, Anda bisa menikmati fasilitas yang ada, salah satunya di hotel seperti kolam renang, gym, atau di sana juga di beberapa hotel menawarkan ya, seperti kelas memasak, tur budaya singkat, dan juga lainnya. Yang terakhir, pendengar, dan juga tak kalah penting ya, tetap fleksibel dan nikmati momen yang ada. Nah, kalau Anda bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan tidak terlalu terpaku pada rencana, liburan tetap bisa terasa menyenangkan dalam kondisi apa saja. Nah, saat cuaca sedang kurang bagus, Anda bisa mengisi waktu dengan hal lain ya, seperti ngobrol dengan warga lokal, atau Anda bisa mencoba makanan khas daerah setempat. Nah, pas banget untuk Anda yang sering mencari ya makanan khas daerah setempat, Anda bisa mencicipi kuliner di daerah tersebut
yang mana ini bisa menjadi momen yang berkesan saat liburan bersama orang tersayang tentunya. Dan harus Anda ingat pendengar bahwa liburan bukan hanya soal destinasi saja, tapi juga tentang bagaimana Anda berusaha menikmati proses perjalanan yang ada tentunya. Nah, pada akhirnya liburan yang berkesan pendengar bukan hanya tentang rencana yang berjalan sempurna, tapi bagaimana Anda menikmatinya. Ya, apalagi dengan sikap yang tenang dan terbuka. Hal-hal sederhana ini dapat menjadi pengalaman yang bermakna dan layak untuk Anda kenang. Ya, jadi kuncinya pendengar selalu cari cara terbaik untuk menyesuaikan diri agar setiap momen ini tetap terasa menyenangkan dan juga berkesan, apalagi bersama orang-orang yang Anda sayangi. Ya, itu dia pendengar 4 cara yang bisa Anda lakukan sebagai alternatif ya, biar liburan tetap seru dan menyenangkan di kala cuaca sering berubah atau tidak menentu.

tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim ada akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai tanggal 18 Juli 2020 adalah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, pendengar, tidak ditemukan juga adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Ya, kemudian di samping itu, pendengar, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Ya, dengan demikian, pendengar, informasi beredar di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai tanggal 18 Juli 2026 merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di sore hari ini, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, sudah kami hadirkan juga satu penyampaian cek fakta ke ruang dengar Anda. Maka musik dan informasi kembali kami hadirkan di sore hari ini, pendengar, hingga nanti jelang kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas saja untuk Anda di hari ini ya. Tetap semangat untuk Anda yang memiliki agenda kegiatan petik apapun yang akan dilangsungkan dari sore hingga malam hari. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda juga ya. Dan kalau kita lihat pantauan kendaraan saat ini cukup lancar ya, untuk Anda tetap kurangi kecepatan dan juga tetap jaga kesehatan keselamatan dimanapun Anda berada. Satu informasi dulu kami hadirkan pendengar untuk Anda di sore hari ini ya, berbicara tentang kuliner Indonesia, tentu banyak sekali kuliner yang bisa Anda cicipi ya, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali jutaan ya, atau banyak sekali ribuan kuliner yang bisa Anda cicipi ya, dan bagaimana meningkatkan cintanya kita terhadap Indonesia tentunya. Dan salah satu kuliner yang bisa Anda coba, dan ini termasuk kuliner unik yang wajib Anda cicipi saat berkunjung ke sana, pendengar, yakni soto garing khas Klaten, Jawa Tengah. Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai surga kuliner dengan ragam hidangan khas dari setiap daerah. Nah, kuliner Nusantara dikenal sangat kaya, menghadirkan berbagai hidangan khas dari tiap daerah yang syarat cita rasa dan tradisi. Nah, mulai dari soto Lamongan, ada soto Betawi hingga soto Makassar. Ini semuanya dikenal karena kuahnya yang kaya rasa dan menggugah selera. Nah, dari sekian banyaknya makanan tradisional, pendengar, soto menjadi salah satu yang paling populer. Nah, karena kehangatan kuahnya serta variasi bumbu yang khas di tiap wilayah. Pendengar, jika Anda sedang berada atau pengen berlibur di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ya jangan lupa ya untuk mampir dan mencicipi sajian unik. Nah, ini bernama soto garing atau soto kering. Soto ini, pendengar, tampil berbeda karena hanya menggunakan sedikit kuah. Nah, jadi kuahnya ini tidak dituangkan penuh ke dalam mangkuk, melainkan hanya sedikit untuk membasahi nasi dan isian soto tersebut. Ya, jadi karena tampak lebih kering dibanding soto pada umumnya, hidangan ini kemudian dikenal oleh masyarakat setempat sebagai soto garing atau soto kering. Nah, ciri khas inilah yang menjadikannya unik dan berhasil menarik minat para pencinta kuliner Nusantara. Apalagi untuk Anda yang suka sekali kuliner yang hangat-hangat dan juga berkuah ya, Anda bisa mencicipi ya ragam kuliner soto di Indonesia. Ada soto Lamongan, ada soto Betawi, soto Makassar, bahkan yang unik ada soto garing khas Klaten, Jawa Tengah. Ya, melansir dari laman goodnewsfromindonesia.id, nama garing ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti kering. Namun demikian, hidangan ini, pendengar, tetap menghadirkan cita rasa soto yang khas, aroma kaldu yang masih terasa kuat, meski kuah yang digunakan ini sangatlah sedikit. Nah, selain itu, pendengar, perpaduan inilah yang menghasilkan pengalaman makan yang berbeda dari soto pada umumnya. Ya, walaupun disajikan, pendengar, dengan kuah yang tidak melimpah, isi soto garing ini sebenarnya mirip dengan soto tradisional pada umumnya. Ya, jadi hidangan ini, pendengar, tetap menggunakan nasi putih dilengkapi suiran ayam. Ya, kemudian ada toge, ada kubis daun seledri, serta taburan bawang goreng. Nah, sedikit tambahan kuah kaldu, ya, ini menambah cita rasa gurih meresap ke seluruh isian. Ya, jadi di beberapa warung, soto ini juga disajikan bersama aneka lauk lainnya, seperti gorengan, ya babat goreng, ada ati ayam, sate usus, hingga kerupuk. Nah, pelengkap tersebut membuat sensasi makan ini menjadi lebih kaya, lengkap, dan tentunya mengenyangkan. Apalagi cuaca lagi dingin-dingin, ya pas banget untuk Anda mencoba salah satu kuliner unik yang ada di Klaten, Jawa Tengah, yakni soto garing khas Klaten. Ya, pendengar, di tengah menjamurnya makanan modern dan tren kuliner kekinian, soto garing tetap eksis karena menawarkan cita rasa khas dan berkesan. Ya, tak sedikit wisatawan yang sengaja datang ke Klaten di Jawa Tengah untuk merasakan sensasi soto tanpa kuah yang terdengar unik ya, dan juga berbeda dari biasanya.
Ya, jadi soto garing khas Klaten ini menjadi bukti bahwa keunikan kuliner tidak selalu bergantung pada bahan yang mewah atau proses yang rumit. Justru dari kesederhanaannya lahir pengalaman rasa otentik namun kaya rasa di setiap suapan. Ya, tertarik untuk Anda mencicipi, Anda bisa langsung melipir ya ke Klaten, Jawa Tengah, mencicipi soto garing khas Klaten. Sekian satu informasi kuliner kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id. Untuk Anda yang terlewat informasi ini bisa langsung melansir ya di streaming kami di rri.co.id. Dan juga di laman berita RR News, Anda bisa melipir dan juga search saja soto garing khas Klaten, kuliner unik yang wajib dicoba. Dilansir dari rri.co.id. Selamat sore untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan inspirasi.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Saya sekarang di studio pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami. Jelang nanti kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat nawi pada pukul 17:55 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18:01 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian salat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TLT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TLT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih memantau saran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Baik, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani nuansa malam hari Anda di edisi Selasa 16 Juni 2020 ada. Ya, selanjutnya kami mohon perhatian Anda senyap pendengar dalam ruang info layanan masyarakat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Puman berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Kabupaten Biak Nufor. Nomor 03/DPC/PWKI/BN/6/26. Perihal, pertama, undangan pembukaan kegiatan. 2, perubahan jadwal lomba. Kepada yang terhormat, 1, PAC PWKI Kabupaten Biak Nufor. 2, Persekutuan Wanita Denominasi Kabupaten Biak Nufor di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sehubungnya dengan rencana kegiatan Jalan Santai Bermazmur sebagai wujud dari awal dibukanya seluruh kegiatan, dalam rangka hari ulang tahun PWKI ke-57, pendengar mengalami perubahan waktu. Ya, panitia akan melaksanakannya, pendengar, bersamaan dalam kegiatan Jumpa Berlin atau Jumat Bersih pada hari Jumat 19 Juni 2026. Pada waktu 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di halaman gereja Maranatha. Acara, pertama, jalan santai bermazmur. 2, bersih lingkungan. 3, pelayanan kasih oleh panitia. Ya, sekali lagi pendengar, sehubungan dengan rencana kegiatan jalan santai bermazmur sebagai wujud dari awal dibukanya seluruh kegiatan dalam rangka hari ulang tahun PWKI 57 mengalami perubahan waktu. Panitia akan melaksanakannya, ini pendengar, bersamaan dalam kegiatan Jumpa Berlin atau Jumat Bersih pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di halaman gereja Maranatha. Selanjutnya untuk acara, pertama, jalan santai bermazmur. 2, bersih lingkungan. 3, pelayanan kasih oleh panitia. Demikian pendengar, undangan ini atas partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Terilin salam dan doa panitia pelaksanaan hari ulang tahun ke-57 PWKI Biak Nufor, Ketua Yosmina Bukorsyom SAN MSI dan Sekretaris Yeni Lies Royer SIP. Ya, sekian satu informasi lah masyarakat kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, rekam musik dan informasi kembali kami hadirkan. Hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Di Relay Skorwil 1 Papua, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya.

Asia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama satu RRI Wamena untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Di malam ini akan kami siarkan sesaat lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, selanjutnya dari program 1 RRI Wamena kita akan ikuti Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua untuk hari ini, saudara, di tanggal 16 Juni 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih mengalami gangguan untuk ke Warta Berita Gema Papua. Sesaat lagi pastikan tetap bersama kami. Kami akan turut menyiarkan secara langsung jalannya Warta Berita Gema Papua ya, untuk kebersamaan kita.

0: Kita sudah terhubung dengan untuk mengikuti warta berita.
1: Korwil Nusantara 1 Papua. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Saudara, UNICEF Papua bersama Pemprov Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Empat tahun pengabdian.
2: Makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi. UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
3: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok. Begitu ya, jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan di kelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
2: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
4: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Berikut laporannya.
5: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigipalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Alpius Sigipalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Alpius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
6: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri untuk anak-anak muda ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
5: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpius Sigipalom mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, BPOM di Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Forum ini mengusung tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut laporan Ardi Rezaki.
7: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakom Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan, tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan, peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
8: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pelanggan-pelanggan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online. Nah, itu cukup banyak Pak, kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan, dan kemarin pada saat krisis dengan kepala badan itu cukup banyak dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di take down karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
7: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.

0: Saudara, SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah menghimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Arnold Saudila.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sesuai Permendikdasmen ya, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, SPMB itu adalah sistem penerimaan murid baru. Dengan demikian, kami di SD Negeri Impres Kalibobo Nabire menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Distrik Nabire, tapi terkhusus pada Kelurahan Kalibobo, pada saat ini kami sedang membuka pendaftaran. Kemarin sudah mulai dari tanggal 8 dan hari ini kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Sistem penerimaan siswa baru tahun ini memang berbeda dengan yang tahun yang lalu. Tahun yang lalu, sekalipun ada zonasi, tapi batas waktu pendaftaran ditiadakan. Jadi sampai semester baru di tahun ajaran 25-26 masih kami buka kesempatan tahun lalu. Nah, tapi tahun ini kami buka dengan deadline sampai tanggal 20. Nih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami masih membuka lagi dengan melihat perkembangan siswa yang mendaftar. Karena kami sibuk di ujian akhir kelas 6, sehingga kami belum memberikan surat pemberitahuan kepada beberapa TK yang ada di sekitar Kalibobo. Tapi mungkin nanti kami akan berusaha dan kontak dengan guru-guru di sana. Sampai saat ini yang sudah mendaftar itu 41 anak dan yang sudah mengembalikan formulir sebanyak 22 anak. Nah, harapan kami siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana-rencana ke depan. Salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Ardol Saudila melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat Kelurahan Serui Kota dan Tarau. Berikut laporan dari RRI Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Serui Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
5: Ini penyaluran untuk bulan Februari-Maret. Nah, di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik.
6: Tampangan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat?
5: Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
7: Secara kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Harapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Riki Aritonang melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 32 orang yang terdiri dari petani dan nelayan siap diberangkatkan mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Berikut laporannya.

kegiatan berkubah di sana. Dan selama kegiatan di sana, kami percaya bahwa seluruh peserta dari Kabupaten Morotai akan mengikuti dan menyerap seluruh kegiatan dengan

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gemba Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Wamena. Ya, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, ya terususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hadirkan mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak dengan judul Iman di Tengah Penderitaan, yang akan disampaikan langsung oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur, MPH. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPP RRI Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Pada kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar dimanapun berada, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus, supaya kami mampu untuk merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Pendengar yang saya kasihi, tema kita adalah iman di tengah penderitaan. Iman yang diuji melalui api setiap orang Kristen pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Entah berupa penderitaan, kesulitan, ekonomi, sakit penyakit, penganiayaan, atau kehilangan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa iman sejati justru bertumbuh di tengah penderitaan, bukan di luar penderitaan. Dan tema besar dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah bagaimana penderitaan ini dijalani. Ketika Paulus menulis surat ini, jemaat di Tesalonika sedang mengalami tekanan berat. Mereka baru saja menjadi orang Kristen di tengah masyarakat yang memusuhi Injil, dan mereka ditolak oleh keluarga, diusir dari komunitas, bahkan dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Namun, di tengah situasi itu, iman mereka tidak padam, justru makin bertumbuh. Kita perhatikan dalam teks yang kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4, dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Dalam pembacaan selanjutnya, maka ada ungkapan mengucap syukur yang disampaikan karena apa yang dialami oleh saudara-saudara di Tesalonika. Iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak dapat dipercaya. Itu adalah penggalan seorang penulis buku bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan bahwa seperti itu, iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak dapat dipercaya. Dan kalau kita melihat kenapa penulis mau mengatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Nah, Paulus memulai dengan ucapan syukur bukan karena keadaan jemaat itu baik, tetapi karena Tuhan Allah bekerja dalam mereka. Kata wajib dalam bahasa Yunani adalah ophelomen, yang menunjukkan bahwa ucapan syukur ini bukan sekedar perasaan emosional, melainkan kewajiban rohani. Paulus merasa berhutang untuk memuji Tuhan Allah karena pekerjaannya yang nyata dalam jemaat itu. Pendeta mengutip Bapak Gereja John Calvin, dalam komentarnya dia menulis bahwa Paulus tidak memuji manusia, tetapi memuji Allah atas anugerah yang tampak dalam diri manusia. Ia ingin menunjukkan bahwa setiap kemajuan dalam iman dan kasih adalah karya kasih karunia Allah,
bukan hasil kemampuan mereka. Maka dengan demikian, segala pertumbuhan rohani sejati berasal dari Tuhan. Paulus tidak berterima kasih kepada jemaat karena mereka hebat, melainkan kepada Tuhan karena dialah sumber iman yang hidup. Kemudian Paulus menyebut dua tanda utama dalam pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah iman yang makin bertambah. Kata bertambah, auxano, berarti berkembang secara aktif, seperti benih yang tumbuh menjadi pohon. Iman dari jemaat di Tesalonika tidak statis di tengah tekanan. Mereka justru semakin percaya kepada Kristus. Hal selanjutnya bahwa kasih yang makin kuat. Kata makin kuat, pleonazo, menggambarkan kasih yang melimpah, seperti air yang memenuhi wadah dan meluap. Mereka tidak hanya mempertahankan kasih, tetapi memperbanyaknya. Seorang penulis buku bernama Theo Henry, dia mencatat bahwa iman yang benar tidak akan padam oleh penderitaan, tetapi justru memperdalam akar kasih. Ketika dunia menjadi lebih keras, orang percaya menjadi lebih lembut. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kedua hal ini, iman dan kasih, adalah tanda kehidupan kekristenan yang sejati. Iman berakar ke atas kepada Tuhan. Kasih menjalar keluar kepada sesama. Dan keduanya bertumbuh melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Surat 2 Tesalonika 1 ayat 4, ketabahan dan iman di tengah penderitaan. Dikatakan sehingga kami sendiri bermegah tentang kamu di antara jemaat-jemaat Allah karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Di sini Paulus tidak hanya bersyukur tetapi juga bermegah, kau kameta. Bukan dalam arti kesombongan manusia, melainkan sukacita yang penuh hormat atas pekerjaan Tuhan dalam jemaat itu. Itulah dikatakan bermegah atau dalam istilah Yunani kau kometa. Ia menjadikan jemaat Tesalonika sebagai teladan bagi gereja lain karena mereka menunjukkan ketabahan dan iman sejati di tengah penderitaan. Dikatakan ketabahanmu, kesabaran yang teguh di bawah tekanan. Itu memberikan suatu terminologi bahwa kata ketabahan berasal dari bahasa Yunani hipomone yang berarti bertahan dengan sabar, tidak menyerah, tidak putus asa. Ini bukan sekedar pasif, tetapi keteguhan yang aktif. Tetapi hal itu juga dibuktikan dengan kesetiaan di bawah beban. Seorang penulis buku bernama John Stott, dia menjelaskan bahwa ketabahan Kristen bukan sekedar menerima salib, melainkan keteguhan hati yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan Allah tetap berdaulat dan baik di tengah penderitaan. Oleh karena itu, hal yang kedua, imanmu. Kalau tadi ketabahanmu, sekarang imanmu. Kepercayaan yang tidak goyah. Iman yang sejati tidak bergantung pada keadaan. Ketika manusia melihat bahwa semua hal tampak menentang, iman tetap memandang kepada Kristus. Dan itulah tubuh Kristus. Jemaat Tesalonika tidak mundur meskipun mereka tahu bahwa menjadi orang yang percaya kepada Kristus berarti memikul salib. R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa iman sejati selalu menuntun kepada ketaatan di bawah tekanan. Iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan cukup bahkan ketika segalanya hilang. Paulus menyebutkan bahwa mereka menderita segala penganiayaan dan penindasan. Kata istilah Yunani, istilah penindasan dari kata thlipsis, yang berarti tekanan berat.
seperti anggur yang diperas untuk mengeluarkan sari. Begitulah tekanan berat. Namun justru dalam tekanan itulah iman mereka menjadi murni. Pendeta mau gambarkan bahwa iman adalah seperti bintang. Ia tidak terlihat pada siang hari, tetapi bersinar terang di malam yang gelap. Demikian juga iman jemaat Tesalonika bersinar di tengah kegelapan dunia yang menolak Kristus. Karena itu, pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, apa makna teologis menurut pandangan Veritas, teologi Veritas? Ayat-ayat ini mengandung beberapa hal yang penting, yang menegaskan kedaulatan ilahi, ketekunan orang kudus, dan anugerah yang memampukan. Kedaulatan Tuhan dalam pertumbuhan iman. Seorang bapak gereja bernama John Calvin, dia mengatakan bahwa iman dan kasih tidak mungkin bertumbuh tanpa pekerjaan Roh Kudus. Dalam bukunya Institus, dalam halaman pasal 3 ayat 33, dia menuliskan, iman adalah karya Roh Kudus, bukan hasil kehendak bebas manusia. Kita dikucilkan melalui kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita. Pertumbuhan iman jemaat Tesalonika adalah bukti bahwa Tuhan memelihara dan menumbuhkan iman umat-Nya. Bahkan penderitaan mereka pun adalah alat Tuhan untuk menyempurnakan iman mereka. Kita bisa bandingkan dengan Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Di mana kedaulatan ilahi menjamin bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Segala sesuatu yang terjadi kepada orang percaya telah ditentukan untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roma 8 ayat 28. Hal yang kedua adalah ketekunan orang kudus. Di dalam pengajaran dogmatika Kristen ada yang disebut perseverance of saints, ketekunan orang-orang kudus. Itulah yang digambarkan John Calvin dalam bukunya Institutes of Religionum Christianity. Dia menuliskan pada bagian yang terakhir adalah ketekunan orang-orang kudus, yang disingkat dari 5 doktrin yang penting, yaitu tulip. Dan yang terakhir adalah ketekunan orang-orang kudus. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kebenaran adalah bagian daripada apa yang diperjuangkan oleh orang-orang kudus. Iman mereka tidak hanya muncul sesaat, tetapi terus bertahan dalam ujian. Tuhan yang memulai karya keselamatan juga yang akan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 6 bisa dipandang bahwa ketabahan orang percaya adalah bukti nyata bahwa kasih karunia yang sejati tidak akan pernah gagal. Mereka tetap teguh bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena kekuatan Kristus yang menopang mereka. Jemaat Tesalonika menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak akan layu ketika diuji. Sebab itu adalah iman yang dijaga oleh tangan Tuhan yang berdaulat. Hal yang ketiga adalah anugerah yang menyempurnakan. Paulus tidak hanya memuji iman, tetapi juga kasih. Ini penting karena iman sejati tidak bisa dipisahkan dari kasih. Kasih adalah buah alami dari iman yang hidup. Kasih kepada sesama adalah barometer yang paling jujur dari iman kepada Tuhan. Dalam penderitaan jemaat Tesalonika tidak menjadi sinis atau membenci, tetapi justru saling menguatkan. Ini adalah tanda karya kasih karunia yang sejati. Kasih yang memancar dari hati yang telah diubahkan. Karena itu pendeta mengatakan bahwa aplikasi dari naskah yang kita baca bagi gereja masa kini adalah gereja perlu bersyukur atas pertumbuhan iman. Bukan kenyamanan hidup, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia sendiri bersyukur bukan karena jemaat itu hidup enak, melainkan karena iman mereka bertumbuh di tengah penderitaan. Oleh karena itu penderitaan apa yang kita alami dalam masa modern ini bisa saja kekurangan, kesesakan,
Kesesakan atas apa? Kesesakan yang kita lihat terhadap orang-orang Kristen yang hanya main-main saja, yang pura-pura percaya saja, yang ke gereja tetapi tidak ada perubahan, tipu jalan terus, keangkuhan, kesombongan jalan terus. Dan inilah kesesakan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang hidup seperti itu, maka sesungguhnya kita harus sesak hati. Bukan karena apa, tetapi karena kita melihat bahwa sesungguhnya hal-hal seperti itu mendukakan Roh Kudus. Sebab ke gereja hanyalah bagian dari formalitas religius belaka. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, penderitaan apa yang Anda alami hari ini? Kekurangankah? Ketidakpercayaankah? Atau penderitaan itu disebabkan karena kebohongan yang engkau bangun dari hal-hal sepele? Kebohongan yang engkau bangun dari hal-hal sederhana. Teman berkata, engkau sudah di mana? Engkau masih di rumah, engkau bilang sudah di jalan. Nah itu kan hal yang sederhana, sepele. Sudah di mana kawan? Sudah di mana sobat? Sudah di jalan, tenang, on the way. Ternyata baru mau mandi. Hal-hal sepele inilah yang mengakibatkan kita tidak sensitif lagi terhadap hal-hal yang lebih besar. Karena kita sudah terbiasa dengan cara-cara hidup yang tidak benar. Celah kecil yang kita buat sendiri, ke depan akan sulit kita tutupi. Karena itu, darah Yesus yang suci menyucikan kita. Jangan sia-siakan penyucian itu dalam hidup kita. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, berkat sejati adalah pertumbuhan rohani yang memuliakan Tuhan, bukan kesenangan duniawi. Ketika Tuhan mengizinkan kita melalui masa sulit, Ia sedang bekerja membentuk iman yang lebih dalam. Kita perlu belajar mengucap syukur bukan karena segalanya mudah, tetapi karena Tuhan sedang menyempurnakan kita menghadapi segala persoalan-persoalan itu. Hal yang berikutnya adalah bertahan dalam penderitaan sebagai kesaksian iman. Ketabahan jemaat Tesalonika menjadi kesaksian bagi gereja-gereja saat ini. Demikian pula kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam kesetiaan. Dunia perlu melihat bahwa kekristenan tidak hanya percaya kepada Tuhan saat hidup baik-baik saja, tetapi tetap setia ketika segalanya goyah. Kekristenan sejati diuji bukan di gereja pada hari Minggu atau dalam pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi di lembah air mata pada hari Senin dan hari-hari seakan-akan tidak ada perubahan. Ketika kita tetap percaya dan mengasihi di tengah penderitaan, dunia akan melihat Kristus di dalam kita. Hal yang ketiga adalah kasih yang bertumbuh dalam komunitas iman. Paulus menekankan bahwa kasih di antara mereka makin kuat. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata untuk saling menopang. Gereja hari ini yang menghadapi tekanan dari luar dan dalam harus semakin bersatu. Sebab musuh itu tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Yang paling sulit kita temukan adalah musuh dalam selimut. Istilahnya, teman makan teman. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, dan kasih adalah nafasnya. Jika penderitaan datang, kita harus berpegang satu sama lain dan menanggung beban bersama. Penderitaan sebagai ladang pertumbuhan iman yang sejati tidak dibangun di atas kenyamanan, tetapi di atas salib. Tuhan Yesus sendiri belajar untuk melalui penderitaan. Ibrani 5 ayat 8. Demikian juga gereja yang akan belajar dari segala hal-hal ini sebagai bagian daripada proses belajar taat melalui penderitaan. Tuhan memakai penderitaan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan kita seperti emas yang dimurnikan dalam api. Iman kita menjadi lebih murni ketika melewati ujian.
Ketika Tuhan menempatkan kita dalam tungku penderitaan, Ia tidak bermaksud membakar kita habis, melainkan membakar habis dosa yang masih melekat. Jadi penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan tanda bahwa kita sedang bekerja, membentuk, Dia sedang bekerja membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pertumbuhan iman dan kasih adalah karya anugerah. Ketabahan di tengah penderitaan adalah bukti iman sejati. Penderitaan adalah alat Tuhan untuk memuliakan diri-Nya. Melalui penderitaan gereja, dunia melihat kemuliaan Kristus yang nyata. Paulus memuji Tuhan karena jemaat Tesalonika telah menjadi contoh gereja yang hidup oleh iman, bertumbuh dalam kasih, dan teguh dalam penderitaan. Kiranya hal yang sama dapat dikatakan tentang kita saat ini. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam keadaan apapun juga. Biarlah para pendengar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus bertahan dalam segala keadaan, untuk terus tabah dan terus memancarkan kasih karunia yang Tuhan izinkan dikerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan.

sehingga sukacita, damai sejahtera boleh menjadi bagian kami. Berkati pemerintah kami, arahkan mereka dari jalan-jalan yang keliru, jalan-jalan yang tidak benar, jalan-jalan yang mungkin membuat masyarakat menderita. Biarlah mereka boleh menyadari akan segala kekeliruan oleh karena campur tangan Tuhan yang menopang, menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit. Tuhan memberkati para medik, baik itu dokter, juru rawat, dan semua orang-orang yang mendampingi. Tuhan berkati, sehingga saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh menerima pengorbanan Kristus, darah Kristus mengalir, sehingga oleh bilur-bilurnya setiap orang yang sakit disembuhkan oleh karena percayanya. Terima kasih Bapa. Mereka juga yang di rumah masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Keamanan daerah kami di tanah Papua, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kabupaten Biak Numfor yang kami cintai, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak dengan judul Iman di Tengah Penderitaan. Disampaikan langsung oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur, MTH. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya nih pamit dari ruang dengar Anda. Akhiri kebersamaan kita di Biak sore ini pendengar, edisi Selasa 16 Juni 2020 Anda. Ya pendengar, selanjutnya rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Biak malam ini. Mengawali di Biak malam ini kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Jendela Hati, produksi RRI Ambon. Selamat malam kami ucapkan dan selamat lanjutkan aktivitas Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jendela Hati.
1: Ibu, Bapak pulang.
2: Wah, Bapak sudah pulang ya? Tumben, hari ini pulangnya lebih cepat. Biasanya kan pulangnya jam malam.
3: Hari ini kerjaan Bapak selesainya lebih cepat. Sudahlah, mending Ibu bantu Bapak.
2: Hah? Bapak belanja apaan? Kok banyak sekali? Pasti lagi ketiban rejeki ya, Pak?
3: Ya, bisa dibilang begitulah. Hari ini mitra bisnis Bapak memberikan bonus yang luar biasa atas hasil kerja Bapak.
2: Oh, itu ya. Ibu sudah menduga. Pasti Bapak dapat bonus deh. Amin, amin.
3: Siapa dulu dong, Ayah?
2: Iya, Ibu tahu. Ayah itu seperti... apa ya kalau soal kerja? Ya, gitu deh.
3: Nah, itu baru namanya istri yang baik. Selalu memberi semangat untuk suami.
2: Ih, Bapak. Udah tua gini kok masih aja romantis seperti dulu.
3: Ya ampun, Ibu. Romantis itu perlu. Kalau Bapak tidak romantis, mana bisa dengan Ibu sekarang, ya kan? Sudahlah, Ibu bereskan saja dulu belanjaannya ya.
2: Oke.

0: Gimana? Apa semua yang kita cari sudah dibeli?
1: Sepertinya semua sudah. Banyak sekali yang sudah kita beli, Pak.
0: Yang benar, Bu. Dicek lagi, jangan sampai ada yang kelupaan.
1: Sebentar, Pak. Kayaknya Bapak udah lupa deh.
0: Lupa? Lupa apaan?
1: Iya, itu si Jeli. Bapak kan ada janji sama Jeli. Masa lupa?
0: Oh, astaga. Iya, untung Ibu cepat bilang. Jeli, kenapa dari tadi diam saja? Tidak bilang sama Papa?
2: Tidak juga, Pak. Jeli malah menikmati saja dari tadi.
0: Baiklah, kalau begitu. Sekarang, kita ke toko elektronik buat beli laptop kamu. Ayo.
3: Bu, kasihani saya, Bu. Seharian saya belum makan.
1: Wah, kamu kenapa, Nah? Kamu tinggal di mana? Lalu ngapa di sini?
3: Anu, Bu, ibu saya sakit. Ayah saya juga sudah tiada. Saya harus mengemis buat beli obat, Bu.
1: Astaga, kasihan sekali kamu, Nak. Sebentar ya, Nak.
0: Ada apa dengan anak ini? Siapa dia?
1: Ini, Pak, kasihan anak ini. Ibu mau berikan dia sedikit uang.
0: Tidak usah, Bu. Heh, pengemis sialan. Cepat pergi dari sini, cepat.
1: Loh, Bapak, kok begitu? Apa Bapak tidak kasihan?
0: Alah, tidak usah. Ayo kita pergi. Kamu juga, cepat pergi. Bikin sial saja.
3: Baik, Pak, makasih.

0: enak saja. Pakai dikasih ke pengemis segala. Sudah susah kerja cari uang, malah dikasih cuma-cuma ke orang.
1: Pak, coba deh Bapak pikirkan dengan tenang. Berapapun juga yang kita kasih, toh masih ada lebihnya. Biarpun tidak seberapa, itu sangat berarti bagi mereka.
0: Sudah, Bu. Tidak usah menggurui Bapak. Apapun itu, uang itu hasil jerih payah kerja Bapak.
1: Terserah Bapak lah, Ibu cuma sarankan saja. Maksud Ibu, kalau kelebihan rezeki, kita harus berbagi dengan yang kekurangan. Apa Bapak tidak takut kualat nantinya?
0: Kualat? Apa hubungannya? Iya. Halo, Bos.
2: Pak Bobby, gawat. Kita punya kontrak proyek dibatalkan. Dan kita tidak akan kerja selama 3 bulan.
0: Apa? Proyek dibatalkan? Siap. Ada apa, Genangan? Halo?
3: Maaf, Pak.
0: Ada apa, Pak?
3: Untuk permintaan barang 2 bulan ke depan, dipending dulu. Pasaran lagi sepi. Makasih.
0: Kacau. Jadi kacau semua kerjaku.
1: Pak, ada apa? Kok marah-marah?
0: Gawat, Bu. Gawat. Kontrak proyek perusahaan dan rekanan bisnis dibatalkan. Bapak tidak bisa dapat uang lagi.
1: Ya benar, Pak. Kok bisa begitu? Jangan-jangan ini kualat, Pak. Maksud Ibu, jangan sampai ada kaitannya dengan masalah pengemis kemarin, Pak.
0: Mungkin juga betul kata Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu?
1: Nah, gimana, Pak, kalau kita balik dan temui pengemis tadi yang kemarin? Ayolah, Pak. Firasat Ibu, kasih soal pengemis itu deh.
0: Oke, kalau begitu, sekarang kita cari pengemis itu. Ayo, Bu, buruan. Semoga dia masih ada di sana. Jelly, ayo ikut Bapak.
4: Baik, Pak.

0: Syukurlah, dia masih ada. Ayo Bu, kita temui dia. Nanti Bapak yang ngomong langsung. Halo Dek, kamu belum pulang ya?
1: Oh, ini Bapak sama Ibu yang tadi ya. Ada apa ya?
0: Tidak Dek, tidak kenapa-kenapa. Oh iya, sudah berapa banyak yang kamu dapatkan Dek? Dan apa kamu sudah makan?
1: Waduh Pak, mana bisa beli makan? Ini saja baru dapat 10.000.
2: Kasihan sekali dia. Dia juga terlihat polos apa adanya.
0: Oh iya Dek, kamu tinggalnya di mana? Namamu siapa dan siapa yang menyuruh Ali lakukan ini?
1: Saya Indah. Saya tinggal di Kampung Bukit, Pak. Jauh dari sini. Saya lakukan ini sendiri karena ibu saya sakit, Pak. Bapak saya juga sudah tiada.
2: Pak, kamu dengar sendiri kan? Ayo, Pak. Kasihan dia.
0: Baiklah, Dek. Kalau begitu, Bapak minta maaf ya. Tadi sudah marah dan menghina adik. Maafkan Bapak ya.
2: Iya, Nak Indah. Maafkan kami ya.
1: Iya, Pak. Bu, tidak apa-apa. Saya juga tahu kok resiko jadi pengemis.
0: Syukurlah, Dek. Gimana kalau sekarang Bapak kasih sesuatu buat kamu? Mau kan? Ini, ada sedikit uang buat kamu beli makan. Sisanya, kamu bawa pulang buat ibu kamu ya.
1: Tapi, Pak.
0: Sudahlah. Kamu tak perlu takut. Terima saja. Kalaupun nanti ibumu tanya, kamu ceritakan saja.
2: Iya, Nak Indah. Terimalah. Jangan takut. Ibu dan Bapak ikhlas kok.
0: Jelly, kamu ikhlas kan? Kalau uang beli laptop ini, Papa kasih buat dia.
3: Pak, Jelly juga ikhlas. Tidak apalah, Jelly juga belum butuh laptop, Pak.
0: Baiklah. Karena semua sudah ikhlas, uang ini Bapak kasih ke kamu ya. Ayo, ambillah. Dan kamu boleh pulang sekarang. Nanti kalau kamu perlu uang lagi, kamu datang saja ya ke rumah Bapak. Rumah Bapak tepat di depan hotel besar itu.
1: Wah, makasih Pak. Bu, Bapak dan Ibu baik sekali. Saya doakan semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Permisi.
2: Pulangnya, hati-hati di jalan ya, Nak.

0: Bagaimana perasaannya sekarang?
1: Ya, senanglah, Bu. Ternyata bahagia juga ya kalau bisa berbagi dengan mereka.
0: Ingat, Pak. Banyak memberi itu pahalanya besar, Pak.
1: Halo, Bos. Ada apa ya?
2: Pak Bobby, kontrak proyek kita tidak jadi batal. 2 hari lagi kita sudah bekerja, oke?
1: Iya, Bos. Baik, Bos. Halo, ada apa, Pak?
3: Halo, Pak. 2 hari lagi Bapak diminta mengirim barang yang tertunda. Jangan lupa ya, makasih.
1: Baik, Pak. Saya siap kirimkan.
3: Yes.
0: Loh, Bapak? Kok tiba-tiba berubah semangat? Ada apa?
1: Ibu tahu tidak? Proyek dan bisnis yang tadi tidak jadi dibatalkan. Artinya, Bapak siap kerja lagi.
0: Nah, betul kan kata Ibu? Kalau kita baik sama orang, Pak, kita pasti diberikan pahala. Ya kan, Pak?
1: Iya, Bu. Bapak baru sadar sekarang.
0: Dengar ya, Pak. Kalau kita merasa berkelimpahan, baiklah kita memberikan bagi yang berkekurangan. Dan ingat, Pak, kalaupun pintu hati Bapak itu tertutup, tapi biarkanlah jendela hati Bapak tetap terbuka. Bapak paham kan maksud Ibu?
1: Amin. Apa yang barusan Ibu bilang, Bapak akan selalu ingat.
0: Ayo, Pak, kita pulang sekarang.
1: Ayo.
4: Dukian Saudara, mini drama Jendela Hati. Sampai jumpa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa perangas Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa, khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Euro Bond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultasi ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultasikan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultasikan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara keseluruhan Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan Media Center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
21: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam
1: ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2020.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di acara Golden Memory pada malam hari ini ya pendengar. Dan waktu sudah menunjukkan 21:34 waktu Indonesia Timur. Iya, untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan di pesawat telepon ya. Di pesawat telepon di 0822-5163-4612. Sekali lagi di pesawat telepon 0822-5163-4612. Saya Mary Mai, temani Anda di malam hari ini di acara Golden Memory. Yang mau bergabung silakan bergabung, saya nantikan Anda. Selamat malam untuk Anda semua di manapun berada.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya baik pendengar, saya Mary Mai, nantikan Anda yang mau bergabung di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia. Kita bernostalgia di malam hari ini ya, di pesan telepon 0822-5163-4612. Nah, untuk Anda yang mau request, Anda juga bisa WA di nomor yang sama, dan juga Anda bisa menelpon di nomor yang sama. Satu tembang jumpa kita dengan lagunya Christine Panjaitan, Katakan Sejuk.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan.

0: ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Ya, kita bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 22 lebih 31 menit. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, dengan siapa di sana? Dengan? Oh. Halo kakek sayang, Wawin Mas Widyo, silakan Wawin. Ya.
1: Juga salam manis buat umum kesayangan Umi Wawin.
0: Iya.
1: Ya, kita minta lagi. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Oke, kakak sayang. Dadah. Terima kasih. Selamat malam juga kakak. Iya, terima kasih buat Wawin Asmedo yang ada di Ambon, Maluku, ya, sudah bergabung di acara Golden Memory pada malam hari ini. Selamat malam ya untuk dong semua yang ada di Maluku. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Siapa di sana, Kak?
2: Sama dengan Mbak Eta, sama Pandu.
0: Dengan Mbak Mary di sini.
2: Mbak Mary, ya, oke, yang di Biak.
0: Iya.
2: Bung Leman.
0: Oh, Bung Leman, oke. Bung Leman, apa kabar?
2: Lampung.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Silakan Bung Leman. Iya.
2: Lagunya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu. Iya.
2: Endang Estorina.
0: Endang Estorina.
2: Iya, Mbak. Iya, salamnya.
0: Oke, silakan.
2: Semuanya yang di Papua, sana itu jauh.
0: Iya.
2: Cepat di telepon di pagi, Mbak.
0: Oke, baik, Bung Leman. Terima kasih, Bung Leman. Selamat malam. Iya, terima kasih buat Bung Leman di Lampung yang selalu setia mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, terima kasih Bung Leman di Lampung sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Biak ya. Salam kami dari RRI Biak. Juga buat pendengar kami yang ada di Lampung ya, yang mendengarkan RRI ya, selamat malam ya, terkhusus buat Bung Leman di Lampung. Iya, baik pendengar, masih kembali saya nantikan dan waktu pun terus berjalan ya, sudah pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia.

saya akan hadirkan request lagu dari Maluku ya, dari Wawin Asmedo yang akan satu tembang yang sudah di request. Jangan ada dusta di antara kita ya. Selamat malam buat Wawin Asmedo di Maluku. Selamat mendengarkan. Moga terhibur selalu bersama RRI Biak.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah

Jakarta dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita sudah berada pada pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Negara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Negara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Negara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Negara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Negara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Negara Selayar sebagai suami, sementara negara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Negara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah rangkaian acara siaran kami, Program Satu Radio Republik Indonesia Biak, yang menyelenggarakan program-program siaran Piala Dunia Bola Kaki 2026 dan juga program-program siaran Pro 1 RRI Biak. Kita berpisah di sepanjang hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi, pendengar, pada pukul 4. Ya, pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, dengan kami menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup E, Grup 1. Ya, Grup 1. Prancis melawan Senegal yang akan disiarkan esok pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak dan teknik studio Muhammad Fakri, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Syawima Kasumasa.

0: itu.
1: Ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai gak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
0: Iya. Ya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
1: Luar biasa. Ini fun fact yang mind blowing.
0: Iya. Jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
1: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI netnya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, itu beberapa punggawa. Nggak ada RRI net untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi

0: nomor super, satu. Super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
1: Oh iya, N'Golo Kanté juga ada ya.
0: Iya. Pemain paling tua di skuadnya Prancis itu N'Golo Kanté.
1: Iya, baik. Dan iya, gimana Bung Indra, sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari skuad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
0: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
1: Ay.
0: Agak ngawur aja saya.
1: Wah, ini
0: ini based on seminggu yang lalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum deadline day buat FIFA ya, gitu, prediktor.
1: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Thiaw yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
0: tapi
1: pertandingan.
0: Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
1: Oh gitu.
0: Bikin liga juga.
1: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan, tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Ya, Bung Indra, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih beralihkan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia.

0: Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga tekanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di kotak kanan sudah dilakukan nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike
1: Mainan,
0: penjaga gawang AC Milan.
2: Yang kabarnya udah enggak di AC Milan lagi itu.
0: Oh, siap pergi ya.
2: Saya pergi.
0: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Kounde mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis. Masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi. Datang lagi, mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola. Namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi. Di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Perbenturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14 Adrien Rabiot di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jules Kounde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Kounde, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Prancis. Tchouaméni tadi nomor punggung 19, Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-5. Masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, kini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Orient Tchouaméni. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy. Dan dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas. Tchouaméni tadi sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malick Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malick Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana. Krepin Diata sodorkan bola ke depan mencari umpan 1-2 berbahaya, saudara-saudara. Nomor punggung 18 masuk di ke topeng hati, berputar-putar dia dapat tekanan dari nomor punggung 4 dari Prancis tadi, berhasil direbut Berikan lagi, sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Perancis, masih memainkan bola. Bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, rebut lagi oleh pemain Perancis, terjadi perebutan, kembali lagi

0: hanya keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis, masih belum membahayakan gawang Perancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Perancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah, mencoba mencari rekannya. Melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Perancis. Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde. Tidak berhasil melewati pemain Senegal, Konde. Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Perancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Perancis berada di dalam kotak penalti Senegal. Sudah dilakukan, langsung saja ke dalam kotak penalti. Membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Perancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Perancis hingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim, Senegal dan juga Perancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola, Sadio Mane terjatuh. Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Kamara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Perancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh Manuel Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh Manuel punggung 20 dari Perancis, Doué tadi. Kali ini Perancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayang oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh sepertinya. Nicolas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Upamecano. Pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise. Langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, pemain nomor punggung 3 Koulibaly. Belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy. Berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Gueye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Perancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19. Melebar dia ke belakang, masih Perancis. Nomor punggung 8 Tchouaméni. Olise ke kanan, mencoba mencari rekan. Ke belakang lagi Upamecano. Sudah melewati garis tengah Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Berpunggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11 di kelas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson dibayang-bayangi oleh main Perancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini masih seru ini, Indra.
1: Ya, ini ke-25 babak yang pertama ini. Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson, bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi, oh namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah
0: hydration break.
1: Dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Perancis. Tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan, ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
1: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Perancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Perancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah throw pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Perancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Perancis ya. Perancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Perancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Perancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh Perancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Noé sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, trupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh, itu yang dilakukan oleh seorang Dembele. Desiré Noé mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan trupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Papé Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri nomor 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Konsentrasi mengambil ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Perancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano, oh dapat direbut lagi Magana. Nicholas Jackson menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, lalu untuk menahan, oh namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini nih, Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Koulibaly, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, mana Diata di sana, angkat ke depan mencari kawannya, umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan kembali, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Perancis pangkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas muasan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana, ada Tchouaméni, gegaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke satu belah kiri, ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang, nomor punggung 17 di sana, Saliba, melebar sedikit, nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi, masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga pemain Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire ini menyaksikan pertandingan Perancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Perancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano, masih Upamecano menyerang ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Mendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal, masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni, mundur sedikit lagi ke belakang. Pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba mengirim bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Maignan juga menguasai bola, masih Maignan menguasai bola, ya sama dia dengan Saliba, masih Saliba, kembalikan lagi pada Maignan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Koundé. Jules Koundé melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana di lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, namun mundur ke belakang pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Koundé di sana, kontrol bola sejenak. Jules Koundé terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal. Patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola, bukan pelanggaran. Pada Jules Koundé tadi berikan kepada Rabiot. Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis. Di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
0: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malick Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran. Belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor punggung dari Perancis Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Dibayang-bayangi oleh pertahanan dari Perancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah pemain Senegal, terjatuh tadi Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Manakah dia akan mengalirkan bola langsung, yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez, sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan, Mike Maignan coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Koundé tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 3 Koulibaly, ke tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22, Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal sudah dilakukan. Yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Di atas melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicolas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah memasuki sektor pertahanan dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano, melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Jules Koundé. Ke belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Perancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Perancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan, melewati 2 pemain Senegal, Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Perancis. Ke belakang kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé. Ke belakang lagi kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti, yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44. Indra,
3: ya memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Perancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal, kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Bayangnya juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson kah di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi duel kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis atau Senegal, kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi, Hassani Kate, angkat ke depan tadi maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kembali kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi dicocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang beri bebas, Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi maksudnya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, terhentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan ini serangnya, ada Koundé kini menguasai bola. Koundé berikan lagi kepada Tchouaméni, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano Sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele. Alirkan lagi ke sebelah kiri. Lepaskan umpan. Masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras hingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin ketat tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni. Sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot. Melebar ke satu sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan. Di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Rekannya Jules Kounde, kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis. Sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang. Mencoba memberikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jules Kounde di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis. Berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mané, lepaskan umpan, lepaskan lagi, terbakan. Sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi? Nampaknya Lamine Kamara atau kan nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr. Namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Perancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuong Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu. Tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit, ada 5 menit atau 6 menit di, mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar, itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Eladji Diouf yang berperan di situ. Jadi dari back kirinya Senegal, Eladji Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismaïl Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata, bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismaïl Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya, kesakitan tadi yang di Ismaïl Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit akhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappé mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tembak dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal, sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang begitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin, salah karena dua orang ya. Ada Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu kedepannya serangan ya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya, crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menepati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: menutup tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang.
0: Diselamatkan tiang gawang.
1: Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung ke Jackson.
0: Terupas.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Perdikan Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPS Otoli menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door-to-door.
1: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
2: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
1: Dikatakan petugas lapangan akan menggunakan metode KEPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door. Serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
2: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
1: Sehubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Toli-Toli, Hernita mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
3: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toli-Toli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
1: Untuk itu, Bapeda Toli-Toli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telat. agak banyak feedernya, bingung. Agak banyak feedernya, agak bingung nih.
3: Tim dini hari.
1: Oke.
3: Suara gue.
1: Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung. Sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba di tengah-tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni lirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup I Piala Dunia 2026.
3: Grup apa?
1: Grup I.
3: I, ya kan?
1: Ya.
3: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi,
3: sampai jatuh-jatuh itu ya.
1: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi Edouard Mendy. Sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicol Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Mosan
3: Niakate.
1: Mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
3: Jackson.
1: Upamecano dan Nicolas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba. Masih Saliba menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibangun oleh Koulibaly. Namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang. Lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Koundé. Masih Koundé mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang. Tchouaméni mencoba menjemput bola. Tchouaméni melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tchouaméni kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise, bekerjasama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sebelumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari, tadi dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola, melirik ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Moussa Niakate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke dalam punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola, pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya. Berikan lagi kepada pemain Senegal lagi, yang mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Perancis. Mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi. Bukan pelanggaran, sudah. Ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah. Masih Doye, masuk dari pertahanan dari Senegal. Berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis. Belikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Prancis lagi mencoba menggiring lagi bola. Ada Hernandez di sana, bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot, mencoba menggiring bola ke melewati garis tengah, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang. Masih Mendy, bersiapkah sodorkan bola tengah dia, mencoba belikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi, saudara. Ada Olise menguasai bola, dia ada di pertanti, masih Olise lepas ke tangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru, menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy, gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate, Niakate kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, maksudnya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Duk Koulibaly. Koulibaly berikan lagi, 8 nampaknya. Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun berlewat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edward Mendy. Edward Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perbungkulan 8, berikan lagi kepada Nicholas Jackson di sana, mencoba menggiring bola masuk di daerah pertahanan dari Perancis. Ada Nicholas Jackson di daerah kotak penalti. Nicholas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Nicholas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi, mencoba lagi dari Désiré Doyé. Ada Olise tadi, salah pengertian tadi, maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan, namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, menguasai bola Niakate. Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr, nampaknya dia sama 1-2 di daerah kotak penalti. Kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Perancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba sektor sebelah kiri, alirkan sampai kepada Hernandez atau Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi, lebar ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Dembele. Masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tadi, namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan, membantu lagi pemain dari Onde Mali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edward Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat. Bagaimana Prancis, ada Doye di sana. Masih Doye, kirim umpan lagi. Bagaimana Kylian Mbappe di satu sebelah kanan, kutak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Berapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edward Mendy di awal-awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan, tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya. Mundur sedikit ke belakang, dikirimkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke kotak penalti. Mbappe terjatuh. Bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Kylian Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane, yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini, memasuki menit ke-58. Ada cek possibility penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa. The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
3: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Perancis menghadapi Senegal di grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malick Diouf, pemain nomor punggung 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Perancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malick Diouf pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola ke belakang, ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya langsung mengirimkan bola ke depan yang dituju adalah Ismaïla Sarr. Kali ini berhasil Ismaïla Sarr menguasai bola dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara, melebar dia ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada ya hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Udah ke tengah lapangan ke ya, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis Manis sekali umpannya ini. Sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Umpan Sadio Mane, ternyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Perancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali kepada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis. Mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan, masih Koundé mencari kawannya. Kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini, ada di sektor sebelah kiri Dio tadi, Doe dalam kotak penalti, terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih bola Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappé dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappé mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
4: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
3: Ya, kali ini sayang sekali.
4: Ya, jadi lanjut Bung Estu. Umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
3: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Perancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Perancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Perancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
4: Iya, akhirnya Perancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Koundé memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal. Apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
3: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi, tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly, Idrissa Aguaye. Kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini melebar dia. Sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Main-main Senegal. Nomor 5 Idrissa Aguaye. Ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara. Mencoba melakukan terobosan langsung umpan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti. Niatnya tadi. Namun digagalkan oleh Rabiot. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Prancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Désiré Doué menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desire Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola lambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang, Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Conde melebar lagi dia. Ada Mbappe nari-nari, butuh bantuan dari Conde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane umpan 1-2 dengan Nicolas Jackson, terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam mah, gagal maning, gagal maning son, son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismaïla Sarr, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate, pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desire Doué. Desire Doué melewati satu pemain Prancis. Ah, sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desire Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini Indra, mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York Indra. Panas sekali sepertinya ya.
5: Ya betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi, bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Conde. Kemudian Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Kepada siapa akan diberikan, mundur saja back pass kepada Mike Nan. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung juga depan. Mola melambung tinggi, bola 3 di setengah, terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek, lebar kini ke sisi kiri. Ada Diouf nampaknya mencoba melewati garis tengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti, melalui menjawab ke Jackson. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan, terobosan. Gimana kita melihat juga Papa Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya, Papa Thiaw, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuki menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Lata Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang. Ada Chomani. Chomani masih menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan. Tadi nampak juga tersentuh tadi, hanya dapat direbut lagi. Berbahaya saudara-saudara, serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Perancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya. Gimana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Perancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing, bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye, melebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diouf, masih lagi dengan Papa Diouf, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Chomani. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot. Rabiot mencoba mengirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol? Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Perancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Perancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
4: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka, dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari. Dan memang kepandian seorang Barcola adalah bola dicungkil, ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola, karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan, mencungkil bola. Yang namun yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya dua gol dengan dari umpan dua pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan. Dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu, bisa jadi terjadi gol lagi.
1: Ya, begitu luar biasa penampilan Perancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Bakor lah. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor punggung 19 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh luar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya. Coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Perancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Perancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana ini nampaknya. Ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Perancis, sodorkan lagi bola ke tengah. Ada Olise, ada Mbappe, lepas tendangan. Oh, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edouard Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah. Tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola. Tchouaméni sodorkan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki-kaki. Ada Olise kini, kembali Perancis masuki daerah pertahanan dari Senegal. Datang lagi Doye di sini. Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot. Masih Rabiot kepada Saliba. Mundur Saliba. Ya, kepada Mike Nan. Kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Perancis. Dengan tenang menatap ke depan, kepada siapa, sodorkan kepada Tchouaméni pendek saja, mundur sedikit ke belakang Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada Jules Koundé. Jules Koundé menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Mike Nan mencari kawannya, kepada siapa lagi, kembali diberikan angkat saja, mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal Diop. Bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Perancis yang akan masuk. Nampaknya nomor punggung 24 dari Perancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Perancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi. Rabiot mundur ke belakang, sodokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Perancis, menatap ke depan, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodokan lagi ke belakang ada Upamecano, kembalikan oleh Saliba. Saliba berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sektor sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya. Ada Bakorla mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye nampaknya. Nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya. Sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor punggung 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung. Telah menit-menit akhir babak yang kedua, 2-0 keunggulan bagi Perancis. Ramon kembali, Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal. Berikan lagi kepada Patechis, alirkan sisi kanan. Dan menemui Malik Diouf. Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Konde tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masih akan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di kotak penalti sudah dilakukan tendangan penjuru, dapat disundul dan kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan luar kotak penalti dari Senegal. Kirimkan lagi kepada Patechis, sodorkan pendek saja kerjasama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba melewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patechis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Prancis Senegal tadi, nomor punggung 13. Alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran. Masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Konde. Jules Konde mempertahankan sekulit budak, alirkan lagi bola ke depan, berbahaya. Raga senangan dari Olise. Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi kerjasama satu dulu dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal. Masih Ryan Cherki, Ryan Cherki, Ryan Cherki, bola di kotak penalti, alirkan lagi ke tengah. Salah umpan tadi, bagaimana Ryan Cherki mampu direbut lagi. Bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane serangan balik dari Senegal. Patechis alirkan ke sisi kanan, lini serang dari Senegal masuki dibayangin ketat oleh pemain dari Prancis. Ada Senegal, ada juga Barcola tadi membayangi pergerakan. Ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah. Oh, salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal. Olise hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja seperti dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang. Datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Prancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal. Tapi Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Konde di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh. Dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Barcola mundur ke belakang. Lagi ada juga Saliba, berikan kepada Maignan, angkat langsung jauh ke depan. Maignan terjadi duel klub di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sarr Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Barcola dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal. Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang, Berkirim lagi kotak penalti, mencari kawan yang lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Ryan Cherki berputar sedikit, memengahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Ryan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Chomani melihat ke depan pada siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo. Nampaknya Chomani kirimkan bola mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jos Konde. Jos Konde kirimkan lagi kepada Ryan atau Joe Olise, nampaknya Olise, namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana. Jos Konde datang lagi, Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain-pemain Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya, yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nan. Bagaimana melihat Bung? Bagi Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
4: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
1: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jala gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
4: Iya, saya tadi dengan fungajar nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
1: Wah, bentar ini nggak pasang sih.
4: Jadi ceria maksudnya. Iya. Jadi saya melihat bahwa memang dengan masuknya Ryan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari

0: jauh ke depan mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal masuk kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly, genggaman tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan. Kini Senegal melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan, mencuri kuasai oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Nicolas Pesenka. Di sana tadi ada Olise mencoba membangun serangan, Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde. Konde kepada Upamecano. Berikan lagi kepada Rabiot. Sodorkan oleh dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya, saudara-saudara. Ada Ibrahim Baye. Kirim ke bola ke tangan. Berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tchouaméni, namun nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tchouaméni tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Baik pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup E, Prancis versus Senegal dengan skor 3-1. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Daerah Biak. Adapun topik utama buletin kali ini diantaranya. Pemerintah Daerah Biak Numfor gelar workshop tata kelola dana desa 2026 kepada 254 aparat pemerintahan kampung guna terhindar dari persoalan hukum. Suara kontingen Kabupaten Biak Numfor bergema hingga pelaksanaan Pespa Rawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Itulah topik utama buletin kali ini. Inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama. Pemerintah Daerah Biak Numfor gelar workshop tata kelola dana desa 2026 kepada 254 aparat pemerintahan kampung guna terhindar dari persoalan hukum. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penyaluran dana desa tahun 2026 bagi pengelola dana kampung sekabupaten Biak Numfor berlangsung 4 hari mulai Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat pekan ini bertempat di ruang arsip BPKD Biak Numfor. Kegiatan workshop ini mengusung tema Tata Kelola Dana Desa 2026 Akurat, Akuntabel, Tepat Sasaran untuk mewujudkan Biak Numfor yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Diikuti peserta terdiri dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kaur Keuangan, Ketua BPK Kampung, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Distrik, dan unsur terkait lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPMK Biak Numfor, Iputu Wiatnyana, kepada awak media menjelaskan tujuan utama kegiatan ini untuk menyamakan persepsi pengelolaan dan penyaluran dana desa tahun 2026, mencegah keterlambatan penyaluran dan pengembalian dana desa ke kas negara, serta memperkuat kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kampung. Selain itu, memperkuat kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kampung, mengoptimalkan penggunaan SISKEUDES, OMSPAN, dan sistem keuangan daerah, serta mendukung pembangunan kampung yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
2: Kewajiban-kewajiban kita sebagai pengelola dana desa ini, kami ingatkan terlebih dahulu bahwa kemana arah dana desa itu jangan sampai kita salah langkah. Jadi kami sebagai kepala UPD mewanti-wanti dari awal sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Kami semua mencintai mereka, mengasihi mereka. Alangkah baiknya sebelum dia kita percayakan ini uang untuk kegiatan desa sesuai dengan APBK desa, tolong digunakan dengan baik supaya kita sama-sama mulai bertanggung jawab untuk pembangunan itu. Walaupun mungkin nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kan pengurangan hampir 50% dari tahun kemarin. Jadi jumlahnya memang tahun ini nggak sampai 100 miliar. Hanya 90-an sekian. Sekarang tahap pertama kita cair sekitar 38.061.552.400 rupiah. 38,06 untuk seluruh kampung.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Numfor Iputu Wiatnyana atas nama pemerintah daerah berharap melalui workshop ini seluruh pengelola dana kampung memahami aturan terbaru dan mekanisme penyaluran, dengan begitu dana desa bisa segera disalurkan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan workshop dibuka secara resmi Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dan dihadiri penjabat Sekda Sakarias El Mailoa, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan sejumlah tamu undangan lainnya dengan menghadirkan pembicara berkompeten yaitu Kejaksaan, Perpajakan, Inspektorat, dan pembicara lainnya.
0: Di tengah perhelatan Piala Dunia 2026, ASN diimbau tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu. Roni Lululuan melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Sakarias El Mailoa menghimbau aparatur sipil negara agar tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu sehingga memberikan pelayanan publik secara optimal bagi masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan PJ Sekda Sakarias El Mailoa saat pelepasan kontingen Pespa Rawi Biak Numfor di Gedung Gereja Ebenezer Retz Biak Selasa 16 Juni 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Markus Markus Oktavianus Mansnembra mengingat ASN yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan tetap dikenakan sanksi. Ia menekankan ASN sebagai pelayan publik wajib memberi contoh disiplin kerja yang baik kepada masyarakat meskipun dalam euforia Piala Dunia, namun tugas utama melayani masyarakat tidak boleh diabaikan. PJ Sekda Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah berharap semangat prestasi kontingen Pesparawi Biak Numfor dapat menular ke seluruh ASN agar tetap bekerja keras, menjaga kekompakan dan komitmen untuk melayani menjadi kunci keberhasilan bersama.
3: Ini terkait dengan Piala Dunia yang kita tahu bersama sudah dimulai dari tanggal 12 Juni sampai 19 Juli 2026, di mana dimulai dari subuh sampai siang, sehingga sesuai arahan petunjuk Bapak Bupati dan Bupati sudah jelas bahwa ASN punya tanggung jawab, jam kerja harus jalan sesibuk-sibuk dalam menonton dengan tim masing-masing, kebanggaan masing-masing, tetapi tanggung jawab selaku aparatur sipil negara wajib untuk hadir tepat waktu sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan edaran yang sudah diedarkan kepada kita semua, edaran Bupati, di mana jam kerja itu dimulai pada jam 8 pagi dan pulang pada jam 3. Sehingga selaku pejabat Sekda, saya menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Biak Numfor, mari kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat, sesibuk-sibuk kita dalam menonton sepak bola dengan fans kita masing-masing, tetapi tanggung jawab kita selaku aparatur negeri sipil wajib hadir dalam kegiatan-kegiatan, dalam tugas dan tanggung jawab pada setiap hari Senin sampai hari Jumat.
1: Menurut PJ Sekretaris Daerah Mailoa, ASN berhak menyaksikan perhelatan Piala Dunia, apalagi timnas kebanggaan masing-masing, meskipun sebagian besar jam tayang di wilayah timur Indonesia mulai dini hari hingga siang, namun kewajiban masuk dan pulang kantor tepat waktu tetap dijalankan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlambat atau bolos kerja lantaran fokus menonton pertandingan sepak bola selama perhelatan akbar Piala Dunia 2026. Diharapkan pimpinan OPD mengawasi bawahannya masing-masing selama Piala Dunia berlangsung sehingga tidak mengganggu disiplin dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.
0: Pendengar, harga berbagai komoditas pangan di pasar tradisional Biak Numfor naik, termasuk harga minyak goreng. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di pasar tradisional Biak Numfor tercatat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini disampaikan Lili Suryani, salah satu pedagang sembako dan komoditas pangan, Senin 15 Juni 2026. Bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram, sementara bawang putih masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit yang harganya berfluktuasi antara Rp60 hingga Rp90.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Kenaikan juga terlihat pada harga minyak goreng, khususnya merek Bimoli yang sebelumnya dibanderol sekitar Rp110.000 per kemasan 5 liter, kini melonjak hingga Rp115.000. Sementara minyak goreng Minyak Kita dan Masku dijual seharga Rp25.000 per liter, terpaut sekitar Rp5.000 lebih murah dibandingkan harga eceran Bimoli. Secara keseluruhan, kenaikan harga minyak goreng mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kemasan. Untuk komoditas lain, harga telur ayam lokal masih terbilang stabil di angka Rp2.500 per butir atau sekitar Rp75.000 per satu rak. Harga daging ayam berkisar Rp45.000 hingga Rp46.000 per kilogram, sementara beras mangga dijual Rp18.000 per kilogram dengan harga kemasan 10 kilogram mencapai Rp170.000 dan kemasan 20 kilogram seharga Rp330.000. Sedangkan gula pasir dari Rp20.000 naik menjadi Rp21.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini tidak terlepas dari melonjaknya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax yang berpengaruh pada biaya angkut dan operasional, otomatis harga barang di pasar pun ikut melonjak.
5: Kota Biak lagi perputaran uangnya lagi susah, kalau harganya terus meningkat, kasihan orang kecil. Karena harga cuma mau makan sehari saja, cuma bumbu saja, hampir Rp50.000 tidak cukup. Kasihan orang kecil yang cuma jual pinang untuk makan sehari-hari, jadi mereka susah. Kalau bisa ya, kanlah harga-harga. Sedangkan kalau harga barang di pasar kan tergantung harga minyak. Pertamax sudah melambung tinggi, otomatis semua barang melonjak.
4: Kenaikan harga ini dirasakan cukup memberatkan oleh sebagian warga pembeli. Roberto, salah satu warga yang sedang berbelanja, mengaku harus mengatur ulang pengeluaran belanja harian dikarenakan beberapa harga bahan pokok yang naik seperti minyak goreng.
6: Sempat beberapa dari bahan pokok yang saya belanjakan harganya cukup naik, ya mulai dari minyak goreng, terus bahan-bahan pokok lainnya. Nah ini juga mungkin berpengaruh karena bahan bakar minyak atau BBM yang sempat naik juga. Ini sangat memberikan dampak yang membuat kita sebagai masyarakat ini merasa ini perlu untuk jadi perhatian juga. Apalagi kita yang masyarakat penghasilan di bawah rata-rata ini merasa sangat bahwa ini menjadi berat bagi kita. Semoga ke depan ada perhatian, ada perubahan-perubahan lagi sehingga harga bahan pangan kembali normal dan juga terjangkau untuk kita.
4: Meskipun beberapa harga komoditi pangan dan bahan pokok naik, namun ketersediaan stok semua barang di pasar tradisional Biak Numfor masih terbilang aman dan tidak ada kelangkaan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di sektor jasa konstruksi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan rapat koordinasi dan pembahasan draft perjanjian kerjasama PKS jasa konstruksi bersama pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di Biak ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa UKPBJ, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, serta Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi sebagai bentuk jaminan atas resiko kecelakaan kerja maupun resiko sosial lainnya yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek. Selain membahas substansi draft PKS, para peserta juga menyepakati pentingnya penguatan sinergi antar instansi guna memastikan seluruh pekerja jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan dukungan terhadap rencana kerjasama yang akan dibangun. Berbagai masukan juga disampaikan untuk menyempurnakan draft PKS agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Biak Samova, Tovan Akbar berharap melalui kerjasama yang akan difinalisasi dalam waktu dekat, kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi dapat terus meningkat. Dikatakan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap pekerja konstruksi mendapatkan hak perlindungan yang layak. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa aman bagi para pekerja. Sebagai tindak lanjut, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan penyempurnaan terhadap draft PKS berdasarkan hasil pembahasan bersama seluruh perangkat daerah terkait sebelum memasuki tahap finalisasi dan penandatanganan. Kolaborasi ini terjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pekerja di Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, patuh terhadap regulasi, serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pekerja jasa konstruksi di daerah tersebut.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Bupati Biak Numfor secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi untuk mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ditandai penyerahan bendera pataka untuk dikibarkan di Manokwari, Papua Barat. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Biak Numfor yang berulang kali meraih prestasi membanggakan di ajang kompetisi Pesparawi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apresiasi ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra saat melepas kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ditandai penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Zakarias Almailoa yang juga penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor kepada Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Yudi Gewanma bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Ritz Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansdembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi Pesparawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari Pesparawi Nasional yang ke-14.
8: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang pemerintah daerah perlu intervensi, kami akan intervensi.
1: Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor Zakarias Almailoa dalam sambutannya mengatakan keikutsertaan Biak Numfor ke tingkat nasional berdasarkan status juara umum Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Zakarias Almailoa mengatakan Pesparawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
9: Persiapan kontingen Pesparawi Kabupaten Kepulauan secara khusus 6 kategori peraih champion pada Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom telah dimulai sejak tahun 2025 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari, Provinsi Papua Barat.
1: Acara pelepasan kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada 20 hingga 28 Juni 2026 diawali ibadah syukur dipimpin Pendeta Franky Rumbarar STH diikuti seluruh pengurus dan kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, suara kontingen Kabupaten Biak Numfor bergema hingga pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Kembali Roni Lololuan melaporkan.
1: Kontingen Kabupaten Biak Numfor terus mematangkan persiapan menghadapi perhelatan Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat yang dijadwalkan mulai 20 hingga 28 Juni 2026. Pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional itu, Kabupaten Biak Numfor menurunkan 6 kategori dari 12 kategori yang dilombakan. Ketua Kontingen Pesparawi Biak Numfor Dr. Andes Yudi Gewanma yang juga Sekretaris DPRK Biak Numfor menyebut sebanyak 156 peserta akan mewakili Bumi Cendrawasih untuk membawa nama baik Provinsi Papua. Bahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, baik paduan suara anak, paduan suara remaja, paduan suara dewasa wanita, musik gereja nasional, musik pop gereja, dan vokal grup. Dikatakan pelepasan kontingen Pesparawi Biak Numfor akan dilakukan oleh Bupati Biak Numfor melalui penyerahan bendera kontingen direncanakan sebelum kontingen bertolak ke Manokwari.
10: Pelepasan di kontingen Biak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bupati menyerahkan bendera kontingen Biak Numfor ke Ketua Kontingen Sukarawi Biak Numfor. Harapan kami dengan kesiapan penampilan di 6 kategori di Kabupaten Biak Numfor itu pastikan semua kategori sudah menampilkan ini, sehingga persiapan-persiapan lain secara non teknis yang sementara lagi dirampungkan. Harapan kami selaku ketua tim kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor dan juga bagian dalam kontingen Pesparawi Provinsi Papua, dengan kesiapan tim yang ada, harapan tampil maksimal dan menampilkan yang terbaik dengan kerendahan hati dan melakukan puji-pujian dengan sesuai firman Tuhan yang mengatakan memuji Tuhan dengan roh dan akal budi, Tuhan yang akan berperkara di semua. Dan kalau kita sudah tampilkan dengan baik, juara itu dia datang sendiri.
1: Ketua tim kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma mengatakan kesiapan Pesparawi Biak Numfor telah mencapai 95% dan berharap tetap rendah hati, memuji Tuhan dengan roh dan akal budi, jaga kesehatan, istirahat cukup, dan hindari makanan dan minuman sensitif yang mengganggu suara. Kontingen berangkat ke Manokwari pada 18 Juni dengan menggunakan kapal cepat disediakan oleh pemerintah daerah Biak Numfor. Selaku Ketua Tim Pesparawi Nasional, Dr. Andus Yudi G. Wanma mengapresiasi dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya Bupati Biak Numfor, baik menyangkut hal non-teknis hingga transportasi untuk seluruh kontingen.
4: Berita terakhir, TK Sukaria Biak Numfor menggelar acara pelepasan peserta didik kepada sebanyak 62 murid kelompok B untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Berlangsung di KSL Ballroom Biak, Senin 15 Juni 2026. Mengusung tema melepas dengan bangga, mengantar dengan doa, menyongsong masa depan dengan sukacita. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik YPPK, Komite Sekolah, serta para orang tua dan wali murid. Kepala Sekolah TK Sukaria Biak, Norce Aibuan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan di TK tidak hanya sebatas kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Namun, anak-anak juga diajarkan berbagi, disiplin, memaafkan, dan menjadi teman yang baik. Semua telah ditanamkan sebagai bekal hidup. Kepada orang tua murid, kepala sekolah juga menyampaikan permohonan maaf jika selama mendidik terdapat sikap atau ketegasan yang berlebihan, yang semata-mata sebagai bentuk kasih sayang agar para murid tumbuh cerdas dan berkarakter. Mewakili orang tua murid, Yunus Manape menyampaikan kesan mendalam atas pelayanan yang diberikan oleh para pendidik. Ia mengapresiasi perhatian tinggi yang diberikan, bahkan dalam kondisi hujan sekalipun, kepala sekolah dan guru tetap menjemput anak-anak hingga ke pintu gerbang. Ia juga mengajak seluruh orang tua untuk terus mendukung sekolah dan mendampingi anak-anak, serta mengingatkan para murid agar tetap patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Mewakili teman-temannya, murid kelompok B, Nadine Kaviar mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada bunda-bunda yang sudah sabar membimbing setiap hari. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor, Nyonya Imelda Wospakrik Mansnembra, menekankan bahwa pendidikan usia dini adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter. Anak belajar mengenal diri sendiri, bertanggung jawab, menghargai sesama, dan mengenal Tuhan. Kemampuan mereka hari ini membuktikan bimbingan guru yang luar biasa. Dari pihak pemerintah, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Maice Rumaropen menyampaikan apresiasi tertinggi. Menurutnya, pendidikan di usia dini adalah fondasi masa depan. Nilai kemandirian, kejujuran, dan akhlak yang ditanamkan menjadi bekal berharga. Acara pelepasan diramaikan dengan persembahan tarian dari murid-murid dan ditutup dengan harapan bersama agar ilmu yang diperoleh menjadi berkat dan kelak murid-murid TK Sukaria tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, serta berbudi pekerti luhur.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita di rri.co.id. Saya Amanda Loli, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Syowima Kasumasa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi layanan masyarakat.
2: Pendengar, pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan dua pengumuman. Yang pertama, pengumuman berasal dari Panitia Pelaksanaan HUT ke-57 PWKI Biak Numfor. Ditujukan kepada PAC PWKI Kabupaten Biak Numfor, Persekutuan Wanita Denominasi Kabupaten Biak Numfor di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan rencana kegiatan Jalan Santai Bermazmur sebagai wujud dari awal dibukanya seluruh kegiatan dalam rangka hari ulang tahun PWKI ke-57 mengalami perubahan waktu, panitia akan melaksanakannya bersamaan dengan kegiatan Jumpa Berlin atau Jumat Bersih pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat halaman Gereja Maranatha. Acara 1. Jalan Santai Bermazmur, 2. Bersih Lingkungan, 3. Pelayanan Kasih oleh Panitia. Demikian pengumuman dan undangan ini atas partisipasi dan kerja samanya disampaikan. Terima kasih. Yang berikut pendengar, pengumuman berasal dari Universitas Terbuka, ditujukan kepada semua lulusan SMA, SMK, Paket C, karyawan swasta, BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Mei sampai dengan 26 Juli 2026. 1. Informasi umum. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi, baik akreditasi nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BAN PT Jakarta, dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education yang bermarkas di Norwegia. 2. Persyaratan calon mahasiswa. Fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir. Scan KTP asli. Mengisi formulir pendaftaran. Pas foto 3x4 berwarna 1 lembar dalam bentuk soft file. Materai 10.000 satu lembar. Khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun. Surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, surat izin belajar dari kepala sekolah. 3. Fakultas dan prodi. A. Fekon, prodi S1 Ekonomi Pembangunan, prodi S1 Ekonomi Syariah, prodi S1 Manajemen, prodi S1 Akuntansi, prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, prodi S1 Pariwisata, prodi S1 Kewirausahaan. B. FISIP, prodi S1 Administrasi Negara, prodi S1 Administrasi Bisnis, prodi S1 Ilmu Pemerintahan, prodi S1 Ilmu Komunikasi, prodi S1 Ilmu Hukum, prodi S1 Sosiologi, prodi S1 Sastra Inggris Penterjemah, prodi S1 Ilmu Perpustakaan, prodi D4 Kearsipan, prodi D3 Perpajakan. C. FMIPA, prodi S1 Matematika, prodi S1 Statistik, prodi S1 Biologi, prodi S1 Agribisnis, prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, prodi S1 Sistem Informasi. D. FKIP, prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD. S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, Program Magister Hukum. 4. Tempat pendaftaran. Alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Kontak person Ibu Mulyani SPD MPD. Nomor HP 082197819979. Sekretariat Ibu Dr. Anda Maimuna A 0852-5474-8976 Dinas Pendidikan Biak. Bapak Edi Suswanto 0852-44-08-5204 0811-4870-297 Kantor Samsat Biak. Ibu Meika Fitriati SPD 0813-2624-4220 0811-4871-135 SD YPK Sorido. Hasnawati 0821-9898-4632 Admin. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini, dua pengumuman yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan terima kasih atas perhatiannya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum meminta penambahan tenaga kerja agar sekolah rakyat selesai tepat waktu.

0: menyebabkan 787 rumah rusak di 5 kecamatan dengan total 1.412 warga terdampak. Satu orang meninggal serta puluhan korban luka. Pemerintah daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempercepat pendataan kerusakan dan menyalurkan bantuan berupa makanan, air bersih, serta tenda darurat bagi warga terdampak. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hezbollah serta mengambil langkah untuk mendukung perdamaian dan implementasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Jepang juga menyatakan keprihatinan atas korban sipil dan kerusakan akibat konflik serta berkomitmen mendukung rekonstruksi Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Trevor Cahlohbah dipanggil ke timnas Inggris untuk menggantikan Tino Livramento yang cedera betis dan dipastikan absen di Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel yang memulai perjuangannya di grup L melawan tim Kroasia dengan target melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 setelah pada edisi sebelumnya hanya mampu mencapai babak perempat final. Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi yang meningkatkan minat investasi dalam pengembangan, hilirisasi, dan industrialisasi. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta kontrak

0: Rektor Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menambah tenaga kerja agar proyek selesai tepat waktu pada 20 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Mulato Ihsan.
1: Jadi kita harapkan dari Juni itu semuanya sudah fungsional.
2: Kementerian Pekerjaan Umum PU mendesak pihak kontraktor proyek pembangunan sekolah rakyat SR Sragen untuk memaksimalkan sisa waktu kontrak. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan agar proyek nasional itu dapat rampung tepat waktu 20 Juni mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Munduan, Kabupaten Sragen Selasa siang. Dalam tinjauannya, Menteri PU mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan saat ini murni terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja, bukan masalah material ataupun alat. Penurunan itu dipicu oleh momentum libur tradisi Satu Suro di Tanah Jawa. Meski demikian, Dodi mengapresiasi capaian progres sekolah rakyat Sragen yang saat ini sudah menyentuh angka 87% dan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik nasional. Angka itu berada di atas rata-rata progres pembangunan 93 titik sekolah rakyat se-Indonesia yang berada di kisaran 79,31%. Untuk mengejar sisa target fungsional di akhir Juni demi menyambut tahun ajaran baru Juli mendatang, Menteri PU meminta jumlah pekerja digenjot ke angka ideal, yakni 1.100 hingga 1.200 orang, kemudian sistem kerja diberlakukan lembur 24 jam.
1: Progres ini bagus, ini sudah 46% ya? 47%
3: bagus masih. Ini terbaik nasional?
1: Bisa salah satu terbaik lah, bukan terbaik.
4: Bisa dikebut Pak, lebih dari progres.
1: Ya kita lagi meng-encourage penyidik saya bisa ngebut agar tetap di akhir Juni selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Menjawab desakan dari pemerintah pusat, Project Manager SR Sragen Ugi Sugiarto menyatakan kesiapannya untuk memenuhi target yang diberikan oleh Menteri PU. Saat ini progres pembangunan sekolah rakyat mencapai 87,12%. Pihaknya sangat optimis sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum masa kontrak berakhir pada 20 Juni mendatang. Faktor pendukung optimisme tersebut antara lain material sudah tersedia di lokasi 100%, peralatan lengkap dan tidak ada kendala teknis.
5: Saat ini memang pekerjaan ya tinggal arsitek dan tenaga kerja saat ini itu ada di kisaran 900-an Pak, 980-an. Arahan Pak Menteri tadi untuk bisa menambah jumlah tenaga kerja minimal di 1.100. Ini kami saat ini juga sudah mulai penambahan tenaga kerja bertahap Pak. Jadi dalam artian mereka simultan datang sampai sebelum tahun ini bisa dipakai atau digunakan oleh adik-adik untuk tahun ajaran baru.
2: Proyek berskala besar di Kecamatan Munduan itu mencakup pembangunan total 22 gedung fungsional dengan rincian sebagai berikut. Gedung sekolah SD, SMP, SMA 3 gedung, kemudian asrama 8 gedung, rumah susun, guru 2 gedung, kemudian fasilitas umum berupa masjid dan gedung serbaguna 2 gedung. Bangunan penunjang seperti kantin, dapur, rumah pompa 7 gedung. Sugiarto menjelaskan bahwa sisa pekerjaan mayoritas hanya tinggal bagian arsitektur atau finish. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan umat Islam mengikuti rangkaian pawai Fajar menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut informasinya, 3 Audia.
6: Ribuan umat Islam Kota Sorong, Papua Barat Daya secara antusias mengikuti pawai Fajar atau Jalan Sehat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jalan Sehat ini mengambil titik mulai di Taman Sorong City Kota Sorong dan berakhir di Jalan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut Tahun Baru 1 Muharram dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan optimisme. Selain itu, kata Elisa Kambu diharapkan tahun yang baru membawa nilai-nilai baik termasuk merawat kebersamaan dan kehidupan yang rukun serta harmonis, keberkahan dalam menjalani kehidupan yang semakin baik.
7: Itu sebabnya saya ingin mengajak kebersamaan yang sudah berlangsung selama ini. Mari tetap kita pertahankan. Kita tetap lanjutkan persaudaraan kita itu untuk terus membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan yang saling menghormati, kehidupan toleransi di antara kita. Silakan berani. Kita tetap damai, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling mengakui, menerima satu dengan lain, tidak ada perbedaan di antara kita.
6: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Abdul Muthalib Salim mengatakan dalam kegiatan pawai fajar dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini juga dilakukan bajar amal dalam rangkaian ikhtiar untuk pengadaan tanah pekuburan muslim. Mengingat tanah pekuburan muslim yang ada saat ini telah penuh sehingga dibutuhkan lahan baru untuk dapat digunakan di kemudian hari.
8: Partisipasi umat Islam dalam rangka untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Sorong. Ini adalah sebagai salah satu program juga daripada Pak Gubernur. Maka kami umat Islam menyampaikan terima kasih dan kami telah memulai mengambil langkah dan kebetulan yang didapatkan tanahnya adalah di kilo 10 masuk. Ya, pemakaman lama itu belok kanan. Yang baru ini adalah lurus, ya, di belakang Kampung Bugis istilahnya. Tanah seluas 25 hektar.
6: Pelaksanaan pawai fajar dan bazar amal yang dipadati ribuan umat Islam berlangsung aman dan lancar, diwarnai dengan pengundian door prize dengan berbagai hadiah bagi peserta pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah.
0: Sementara itu dilaporkan ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati Petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk mengikuti agenda tahunan peringatan 1 Suro. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah menanti peringatan 1 Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh juru bicara peringatan 1 Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Hartono, yang menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan 1 Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya.
10: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikira menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirtakamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tapi sebelum proses penyediaan batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penyediaan batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penyediaan batu manik dan kubur bersama ini nanti, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
9: Sementara itu, Karman, seorang warga setempat mengaku ia sangat antusias dengan acara peringatan 1 Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
11: Kemudian puncak acaranya kebersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Haji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus. Semuanya orang datang ke sini, ya itu intinya untuk ikut menjadi contoh dari beliau yang sudah almarhum, agar kita kelak bisa bersamanya. Tentu saja hidup lebih makmur dan sejahtera. Yang terutama lagi bersih lahir, bersih batin.
9: Diketahui rangkaian kegiatan peringatan 1 Suro ini terlaksana di 2 tempat sekaligus, masing-masing di Petilasan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Ayu Citra melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Klaten, Jawa Tengah terus memberikan bantuan air bersih untuk warga Lereng Merapi dan setiap harinya kurang lebih 15 tangki disalurkan ke sejumlah desa di Kecamatan Kemalang, Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Betul sekali, mengingat kebutuhan air bersih khususnya untuk warga Tegalmeo sudah mulai banyak yang beli, yang punya uang.
13: Persoalan air bersih dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Warga juga sudah mulai membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat bak penampungan air baik milik pribadi maupun umum sudah habis. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih tersebut, selain membeli air, warga juga mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti halnya BPBPD Kabupaten Klaten dan juga para donatur. Perangkat Desa Tegal Mulyo Kemalang Klaten Subur mengaku pihaknya sudah mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Klaten dan sudah mulai didistribusikan ke wilayahnya. Bantuan air bersih tersebut dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan lereng Merapi tersebut.
12: Dari BPBD mulai kemarin sudah ada loading, juga hari ini juga ada. Dan bahkan kemarin juga ada bantuan dari Bank Klaten, yang lebih 10 tangki air bersih.
13: Dikatakan untuk harga air bersih jika membeli ke pedagang sekarang ini pada kisaran antara 200 sampai 400 ribu rupiah per tangki kapasitas 8.000 liter tergantung letak wilayah di kawasan itu. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna mengatakan konsentrasi penyaluran bantuan air bersih berada di kawasan lereng Merapi dan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa. Di wilayah itu kondisi air di bak penampungan sudah menipis bahkan sudah habis sehingga bantuan yang disalurkan untuk bak penampungan umum dan juga tempat ibadah. Demikian Saruna.
14: Di wilayah atas ya, karena selalu permintaan di sana air. Memang kita lihat di sana memang airnya sudah menipis. Ada yang sudah habis. Itu, makanya untuk dropping air ini nanti untuk daerah, untuk bak penampungan ya, di tempat ibadah, di bak penampungan umum semua. Gitu.
13: Dikatakan di Kecamatan Kemalang, desa-desa yang menjadi sasaran dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten berada di 4 desa, yakni Desa Tegal Mulyo, Trogowatu, Kendal Sari, dan sebagian wilayah Desa Sitorejo. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Klaten, warga terdampak musim kemarau sekarang ini dan juga mengalami kekurangan air bersih berjumlah lebih dari 3.300 kepala keluarga yang tersebar di 4 desa tersebut. Sedangkan alokasi bantuan untuk tahun ini kurang lebih 1.000 tangki. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manokwari, Papua Barat mengoptimalkan promosi wisata selama Pesparawi Nasional 14-2026. Pati Alwarin melaporkan selengkapnya.
15: Kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rizki mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pesparawi yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari.
16: Kami di Oktari Samban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pesparawi. Di antaranya, kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pesparawi. Di antaranya adalah kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas diantaranya kafe-kafe, jualan, UMKM dan juga homestay-homestay penginapan yang kurang lebih ada sekitar 8 kamar yang bisa dipakai dan juga kami punya spot-spot olahraga air diantaranya stand up paddle, surfing pantai dan juga ada diving di depan Tanjung Pepaya.
15: Yang menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan mengatakan, Pes Parawi Nasional 14 menjadi momen strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir.
17: Tentu ya, kita juga melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebagai kita bisa memasarkan potensi pariwisata yang ada.
15: Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada liaison officer LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pes Parawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pes Parawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Pemerintah berharap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Baik, mendengar pukul 7:37 waktu Indonesia Timur saat ini ya, kita masih bersama di kebersamaan Bia pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Mudah-mudahan saja semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya, sehat semuanya. Hari ini kembali menjalankan aktivitas untuk edisi hari ini. Walaupun cuaca pagi ini mendung ya, matahari belum menampakkan sinarnya, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalani semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Baik pendengar, kita bersama di Halo RRI ya, nanti hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Iya, dan kami informasikan untuk Anda pendengar, Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7:30 sampai 8:30 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di kebersamaan Halo RRI, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, masukan Anda ya terkait dengan permasalahan publik yang Anda alami mungkin di tempat Anda, silakan boleh sampaikan melalui line telepon 0822-5163-4612 atau juga bisa kirimkan voice note Anda ya di WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Kebersamaan kita cukup panjang ya, nanti hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan Anda pendengar, Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin berinteraksi untuk menyampaikan masukan Anda ataupun keluhan Anda ya dengan terkait dengan permasalahan yang Anda temui terkait dengan pelayanan publik, mungkin dari segi kesehatan ataupun dari segi ekonomi, sosial, silakan boleh disampaikan bersama kami di Halo RRI untuk pagi ini di edisi Rabu 17 Juni 2026.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

Baik, pendengar pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz, kita bersama di Halo RRI, pendengar. Ya, kami informasikan untuk Anda bahwa program Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.30 sampai 8.30 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin berinteraksi untuk menyampaikan masukan Anda ataupun keluhan Anda ya terkait dengan permasalahan publik mungkin yang Anda temui di daerah Anda ya, bisa menyampaikan melalui line telepon 0822 5163 4612. Ya, menurut Anda mungkin hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dan diperhatikan oleh pihak-pihak terkait ya, untuk permasalahan yang akan Anda sampaikan. Boleh disampaikan sekali lagi di line telepon 0822 5163 4612. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk Anda pendengar program Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur,

lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro, Bunga Bangsa.

0: Ya, langit abu-abu satu dari Tulus, pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
1: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
5: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1RRI Jakarta.
6: Halo RRI.
5: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI.

Baik, mendengar pukul 8.17 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih bersama di Biak Pagi ini bersama kami di program Halo RRI. Ya, mendengar program Halo RRI, ruang interaktif ya yang menjembatani suara masyarakat ya dengan para pemangku kepentingan tentunya. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan menyampaikan berbagai persoalan ataupun keluhan ataupun aspirasi maupun masukan Anda ya terkait dengan layanan publik yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari di tempat Anda, mungkin mulai dari layanan kesehatan, pendidikan ataupun infrastruktur, mungkin juga dengan kebersihan lingkungan, transportasi ya. Suara Anda sangat berarti. Setiap masukan yang Anda sampaikan ini dapat menjadi bahan evaluasi tentunya dan menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya dan berinteraksi bersama kami melalui di kebersamaan program Halo RRI pagi ini melalui line telepon 0822-5163-4612, pendengar. Boleh silakan sampaikan pendapat Anda tentunya dengan santun, jelas dan juga bertanggung jawab ya. Di program Halo RRI, sekali lagi kami informasikan untuk Anda, program Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.30 sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, di manapun berada, pukul 8 lebih 22 menit saat ini sudah ada penelpon yang masuk ya, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Halo RRI.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dari Pak Teo di Sambosuar.
0: Silahkan Bapak.
1: Ini saya mau menyampaikan ke Halo RRI.
0: Iya. Silakan.
1: Masalah keindahan dan tata kota Biak. Kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu, kota Biak ini mendapat penghargaan atau mendapat hadiah tentang kebersihan dan tata kota Biak. Tetapi akhir-akhir ini keadaan kota Biak mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, masalah asri kota Biak, yaitu mengenai jalan raya yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan trotoar untuk para pejalan kaki. Namun bukan pejalan kaki, tapi pejalan bensin.
0: Ya.
1: Jadi penjual bensin yang ada di atas trotoar yang ada di atas kota Biak ini, supaya pemerintah memperhatikan sehingga trotoar itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pejalan kaki. Karena sekarang di depan toko Asia, di depan Tolmi, dan hampir seluruh kota Biak ini, trotoar yang mau digunakan itu tertutup dengan kaki dua untuk penjual bensin. Kalau menjual bensin tidak bermasalah, itu urusan mereka dan upaya mereka untuk mencari nafkah.
0: Ya.
1: Namun menghalangi keindahan dan tata kota Biak yang selalu kita sanjung-sanjung ini. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi. Iya, pendengar dari Pak Yosdi Sambovar sudah bergabung bersama kita di Halo RRI pagi ini ya. Beliau menyampaikan masalah keindahan dan tata kota Biak. Kemudian jalan raya atau trotoar yang seharusnya menjadi tempat untuk pejalan kaki, tetapi dipenuhi dengan para penjual bensin begitu ya Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Yos di Sambovar yang sudah bergabung ya, yang sudah menyampaikan aspirasinya. Iya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya di kebersamaan Halo RRI untuk pagi ini.

Iya, pendengar tentunya di program Halo RRI, aspirasi Anda penting untuk disampaikan dan kepedulian kita bersama untuk dapat menjadi langkah menuju perubahan yang lebih baik. Untuk program Halo RRI, sekali lagi kami informasikan untuk Anda hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya suara Anda sangat berarti ya pendengar. Setiap masukan yang Anda sampaikan melalui program Halo RRI ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tentunya menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI ya, untuk pagi ini sejak pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk partisipasi dan juga perhatian ya, serta aspirasi yang sudah disampaikan, masukan, saran, dan tentunya kritik yang telah disampaikan. Semoga setiap suara yang hadir melalui Halo RRI dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi pihak-pihak terkait demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik. Baik pendengar, untuk Anda mungkin yang belum sempat bergabung ya, jangan khawatir, Halo RRI kembali akan hadir ke ruang dengar Anda pada hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yos yang ada di Sambuvar yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita di program Halo RRI pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua, terima kasih untuk kebersamaannya di program Halo RRI.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Pendengar pukul 8, saat ini lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Perancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup I Piala Dunia 2026. Dua gol Perancis diborong Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Baye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir, pendengar. Perancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool, Sadio Mane, tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Perancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ke gawang lawan. Memasuki babak kedua, Perancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid, Mbappe, pada menit ke-66. Gol Mbappe membuat Perancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan, dan hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Perancis masih cukup solid. Ya, Perancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Barcola pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim pada menit ke-90+5. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan singa teranga di menit akhir pertandingan. Ya, namun Perancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-97. Skor akhir 3-1 untuk Perancis bertahan hingga peluit panjang di

0: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan.